Masih di Spada Teman Pro 2, hari Senin, waktunya untuk bersemangat. Tapi kayaknya kalau pagi-pagi belum semangat kalau belum sarapan. Siapa nih? Coba angkat tangan dulu kalau belum sarapan rasanya aduh lemes banget, lapar banget rasanya. Tapi ya Teman Pro 2 emang di hari Senin itu kan butuh banyak banget energi dan juga tenaga ya biasanya bagi orang-orang yang mungkin di hari-hari sebelumnya tuh kayak PR banget, udah kebiasa nih di hari 4 hari yang lalu kayaknya libur panjang gitu. Tapi dimulai hari dengan sarapan yang enak dan nikmat, kayaknya itu juga bisa jadi mood booster kamu deh Teman Pro 2. Dan apalagi kan Indonesia tuh dikenal juga ya sebagai negara kaya yang akan kuliner gitu. Bahkan dari Sabang sampai Merauke itu juga setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing untuk makanan. Baik itu makan pagi, siang, malam gitu. Tapi kita akan fokus di pagi hari ini Teman Pro 2 bagi kamu para pecinta bubur. Wah, dan pastinya juga bubur khas di Indonesia tuh udah banyak sekali dan bukan hanya cocok disantap sama kita gitu ya. Tapi juga bubur tuh juga sering hadir di acara keluarga, tradisi adat, bahkan sampai sajian penutup yang manis dan juga menghangatkan. Nah, kita bakal bahas sama Pro 2 di Spada kali ini biar kamu juga makin lapar. Enggak deh, biar kita makin tahu ya apa aja bubur yang ada di Indonesia. So buat kamu Teman Pro 2, pastikan kamu stay tune terus di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Mak, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat

teman Pro 2, mulai dari yang paling populer ya, ini ada bubur ayam. Ternyata ini juga menjadi salah satu bubur paling terkenal di Indonesia yang emang terbuat dari beras yang dimasak sampai lembut gitu ya. Dan biasanya itu ada banyak banget toppingnya teman Pro 2, mulai dari suwiran ayam, cakwe, kacang kedelai goreng, daun bawang, dan juga kerupuk. Nah, ditambah lagi kuah kaldu gurih, ini bikin bubur ayam cocok disantap pagi hari. Aduh, kebayang nih nikmatnya bubur ayam pagi ini. Apa sarapan bubur ayam ya? Dan juga teman Pro 2, di beberapa daerah bubur ayam tuh punya ciri khas beda-beda ya. Kalau bubur ayam di Bandung misalnya terkenal dengan kuah kuningnya, sedangkan kalau bubur ayam Cirebon ini tuh sering memakai tambahan sate usus dan juga ati ampela. Nah, kalau di daerah kamu bubur ayamnya lebih ciri khas apa nih teman Pro 2?

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Nah tadi ada bubur ayam teman Pro 2. Kali ini kita mau ke Manado. Di mana dari Sulawesi Utara ada bubur Manado atau Tinutuan. Bubur ini tuh terkenal karena berisi berbagai sayuran kayak bayam, kangkung, jagung, labu kuning, sampai daun kemangi. Untuk rasanya sih ini dari laman rri.co.id ya, kalau Tifa sendiri belum pernah coba ya. Ini rasanya gurih dan segar, biasanya disantap bersama sambal roa dan ikan asin. Dan bubur Manado tuh sering banget disebut sebagai menu sarapan sehat khas masyarakat Manado. Next lagi ada yang emang sering banget kita lihat gitu ya, dan ini tuh emang banyak sekali yang jual di pinggir jalan juga sebelum ataupun juga di jam-jam sarapan. Ada bubur kacang hijau yang termasuk jajanan tradisional juga, yang terbuat dari kacang hijau, santan, gula merah, dan juga jahe. Serta bubur ini tuh punya rasa manis yang menghangatkan tubuh gitu. Dan selain lezat juga, kacang hijau kan juga terkenal mengandung protein dan juga serat yang baik-baik bagi tubuh ya. Jadi emang sering banget dipakai untuk sarapan teman Pro 2. Next lagi ada bubur sumsum yang punya tekstur lembut dengan warna putih dari tepung beras dan juga santan. Dan bubur ini tuh biasanya disiram kuah gula merah cair yang emang manis legit gitu. Rasanya sederhana tapi tetap nikmat teman Pro 2. Nah kalau bubur sumsum sendiri emang sering banget dijadikan sajian tradisional dalam acara keluarga ataupun juga di pasar kuliner. Dan temennya bubur sumsum ada bubur candil. Ini yang identik dengan bola-bola ketan kenyal yang dimasak bersama kuah gula merah dan juga santan. Banyak masyarakat yang udah kenal sebagai salah satu menu takjil favorit waktu bulan Ramadan ya. Dimana juga perpaduan rasa manis dan juga gurih ini bikin bubur candil disukai oleh berbagai kalangan teman Pro 2.

Kita berlanjut lagi untuk berburu kuliner bubur teman Pro 2. Dimana kalau di Kalimantan ada namanya bubur pedas khas Kalimantan. Ya walaupun namanya bubur pedas, tapi makanan khas Kalimantan Barat ini gak terlalu pedas. Buburnya berisi campuran beras sangrai, sayuran, daun-daunan, dan rempah khas. Untuk rasanya gurih dan kaya aroma tradisional, biasanya bubur pedas itu disajikan waktu acara adat atau berkumpul bersama dengan keluarga, teman Pro 2. Yes, bubur itu emang bukan sekedar makanan biasa, bukan cuman dikonsumsi ketika sakit aja, tapi juga bagian dari budaya kuliner di Indonesia. Karena setiap daerah itu kan punya cara masak dan juga cita rasa yang beda-beda yang mencerminkan kekayaan tradisi Nusantara, teman Pro 2. Dan pastinya juga di tengah banyaknya makanan-makanan modern, tentunya aneka bubur tradisional ini juga tetap bertahan dan bisa jadi favorit banyak orang ya, karena emang rasa yang hangat, sederhana, dan juga banyak sekali memori-memori ya yang ada di dalam bubur tersebut, teman Pro 2.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Tadi kita udah bahas aneka bubur dari berbagai Nusantara, belahan Nusantara, teman Pro 2. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan lagi nih, tapi masih kulineran. Kita bakal bahas, teman Pro 2, di mana ada banyak banget ya jenis makanan di dunia ini yang diolah dengan cara fermentasi. Kita bakal bahas beberapa makanan fermentasi dari berbagai negara, mulai dari negara Indonesia, nanti juga ada di dari Korea, Jepang, Rusia. Wih, banyak banget ya. Kita mulai dari negara mana dulu nih, teman Pro 2? Kayaknya dari Indonesia dulu deh ya. Pokoknya kalau di Indonesia tuh emang yang paling terkenal makanan fermentasinya, yang paling populer tuh kayak tempe dan tapai singkong ya, yang tetap digemari sampai sekarang. Karena juga selain dari rasanya yang enak, kedua makanan tadi juga dikenal kayak probiotik yang bermanfaat bagi pencernaan serta mendukung pola hidup yang sehat di masyarakat, teman Pro 2. Terus kita beralih ke Korea. Ada kimchi, of course, di mana ini merupakan makanan khas Korea yang berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, kecap, ikan gitu ya. Sayuran yang umum digunakan itu ada kubis, lobak, mentimun, wortel, dan bahkan sampai daun bawang dengan cita rasa yang khas gitu. Nah, untuk fermentasi kimchi itu awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea ya, tujuan utamanya. Tapi sekarang udah jadi favorit nih, gak cuma musim dingin doang. Semua musim kayaknya ya udah pakai makanan ataupun juga side dish-nya si kimchi ini gitu. Dan emang sering banget disajikan bareng nasi, sup, mie, tumisan, sampai digunakan sebagai pelengkap hidangan modern, teman Pro 2. Wah, kamu siapa nih yang favoritnya kimchi? Kalau aku sih kayaknya tempe sama tapai aja kali ya.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Kita beralih ke negara Jepang, teman Produa. Di mana kalau di Jepang ternyata ada nih kuliner fermentasi miso. Ini adalah pasta fermentasi khas Jepang berbahan kedelai dan juga koji yang ternyata tuh difermentasikan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun loh. Dan pastanya juga punya rasa gurih, asin, tajam dengan warna dan juga tekstur beda sesuai dengan proses pembuatannya. Kalau di Jepang sendiri, miso tuh sering digunakan sebagai bahan utama sop serta campuran saus dan juga dressing makanan. Dan miso tuh sebaiknya dimasukkan pada akhir memasak agar bakteri aktifnya tuh tetap terjaga dengan baik, teman Produa. Lanjut lagi, kita bakal ke Rusia. Waduh, udah berapa negara nih pagi ini ya kita pergi ya. Kefir, teman Produa. Ini merupakan minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur kental serta kandungan alkohol dan juga karbonasi rendah. Dan minuman ini tuh dibuat dengan menggunakan susu sapi, kambing atau domba dengan bantuan bibit biji kefir. Nah, kefir sendiri tuh punya rasa asam, tekstur lembut dan juga kandungan laktosa lebih rendah dibandingkan dengan susu biasa, teman Produa. Dan produk fermentasi ini juga sering dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai campuran smoothie, roti, ataupun bahkan untuk salad. Wah, unik ya.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Kita beralih lagi teman Pro 2 di minuman nih, minuman lagi yang fermentasi. Ya, ini ada kombucha, merupakan minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Dan minuman itu dibuat menggunakan teh, gula, serta ada kayak semacam bakterinya dan juga ragi selama proses fermentasi berlangsung. Tapi bakterinya tuh emang udah kayak bentuknya tuh filamen-filamen gitu teman Pro 2. Ya, kombucha ini punya rasa manis asam dengan sedikit kombinasi karbonasi tergantung lama fermentasi yang dilakukan. Dan ini tuh minuman prebiotik mengandung antioksidan, kafein serta kadar alkohol rendah hasil proses fermentasi alami. Oh, siapa nih yang udah pernah minum teh kombucha teman Pro 2? Emang rasanya kayaknya unik ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku setiap dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku.

Masih dengan kuliner yang difermentasikan teman Produa. Nah, kali ini ada namanya injera. Ini merupakan roti pipi fermentasi khas Ethiopia yang berbahan tepung teff dengan tekstur kenyal dan juga rasa sedikit asam. Dan ternyata roti ini tuh dibuat lewat fermentasi campuran tepung, air, dan juga garam sebelum dimasak jadi lembaran tipis. Dan injera sendiri tuh sering disajikan bersama dengan sayuran, lentil, serta hidangan daging khas Ethiopia dan juga Eritrea. Kalau bahan teff sendiri bebas gluten, bikin injera tuh cocok banget dikonsumsi vegan ataupun penderita intoleransi laktos. Dan pastinya juga teman Produa, makanan-makanan fermentasi ini juga menjadi salah satu bukti kalau ilmu pengetahuan tuh juga masuk di dunia ataupun bidang kuliner ya. Dan pastinya juga makanan fermentasi juga menunjukkan kalau kekayaan budaya kuliner dunia dengan cita rasa unik dan manfaat kesehatan beragam. Ya emang kalau kita mengawetkan makanan kan ada banyak banget jenisnya ya, dan salah satu caranya ya dengan cara fermentasi ini ya teman Produa. Dengan proses fermentasi pastinya tetap makanannya lo tetap lezat, bergizi, dan pastinya juga ada mendukung kesehatan pencernaan masyarakat karena kan probiotik tadi ya. Dan informasi ini teman Produa Tifa Sadur dari laman rri.co.id. Kalau kamu baca lagi boleh banget klik rri.co.id.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Biar tidak terlalu capek ya, Kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Kamu masih dengerin Spada Teman Pro 2, dan dari jam 9 sampai jam 10 pagi ini kita bakal bahas pada edisi Kita Indonesia. Yep, setiap hari Senin kita bakal bahas Spada di topiknya Kita Indonesia. Pokoknya beragam hal menarik dari Indonesia yang menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia akan kita bahas Teman Pro 2 di 1 jam ke depan sampai dengan jam 10 nanti. So buat kamu, stay tune terus di sini di program Madua Pekanbaru, teman terbaik. Kamu enjoy dulu Three Composers dengan Biar Cinta Mengerti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan? Produ FM.

Ya, Semen Pro 2 masih bareng Tifa di sini di Spada untuk edisi Kita Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia, Semen Pro 2, banyak sekali hal-hal yang membuat kita tuh betah banget tinggal di negara kita dan pastinya juga memiliki banyak sekali cerita-cerita menarik dari kita sendiri sebagai warga negara serta punya banyak banget culture ataupun juga budaya yang ada di sini yang sudah dipuji nih. Levelnya udah bukan level nasional lagi, tapi internasional gitu. Karena juga orang-orang tuh udah sering banget muji orang Indonesia, ya ini adalah keramahan dari kita, teman-teman Pro 2. Karena emang banyak banget wisatawan asing yang bilang kalau datang ke Indonesia tuh rasanya hangat banget. Terus mulai dari senyum masyarakatnya, cara menyapa, bahkan sampai kebiasaan ngebantu orang lain tuh bikin turis itu merasa nyaman ya. Bahkan sampai nyamannya sampai tinggal nih di sini gitu. Terus juga nih menariknya lagi nih, image orang Indonesia itu selain ramah itu ternyata emang bukan muncul gitu aja. Semuanya terbentuk dari budaya dan juga kebiasaan yang emang udah diajarkan sejak kecil. Karena hampir di setiap daerah di Indonesia kita tuh kan emang diajarkan norma-norma kesopanan, terus juga menghormati orang lain dan ngejaga hubungan baik sama manusia. Hablum minannas, hablum minallah, masya Allah. Jadi gak heran ya teman Pro 2 kalau Indonesia tuh emang sering banget disebut sebagai salah satu negara paling ramah di dunia. Dan kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan yang penuh dengan nilai-nilai keindonesiaan ini yang ternyata bikin orang ngelihat orang-orang Indonesia tuh kelihatan hangat dan juga menyenangkan di mata dunia. Wah, keren banget ya kita sebagai warga negara Indonesia. Setuju gak?

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

satu alasan yang pasti kenapa orang Indonesia tuh murah senyum dan juga santun, ya karena kita tuh menjadi salah satu budaya ya. Sadar gak sih, kadang kita tuh bisa refleks langsung senyum ke orang yang bahkan belum kenal gitu loh. Kayak papasan di jalan, terus ketemu sama orang, eye contact sama mereka, dan akhirnya kita secara gak sadar langsung kayak nganggukin kepala sambil senyum, ya enggak? Ya, karena di beberapa tempat tuh orang cenderung cuek dan juga fokus sama urusan masing-masing ya, apalagi di negara maju gitu kan, yang sat-set, yang hustle banget gitu. Kalau di Indonesia sendiri, ini senyum jadi cara sederhana untuk menunjukkan keramahan. Selain murah senyum, orang Indonesia juga dikenal santun, karena dari kecil kita tuh udah diajarin untuk bilang permisi, maaf, sama tolong, bahkan sampai menghormati orang yang lebih tua, teman Pro 2. Dan nilai sopan santun ini akhirnya mengakar dan akhirnya jadi kebiasaan yang melekat sampai dewasa. Dan karena Indonesia itu kan emang punya banyak suku, budaya, dan bahasa yang beda-beda, masyarakat Indonesia tuh juga udah terbiasa gitu loh melihat ya adanya perbedaan. Dan emang udah dari kecil hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Dan ini juga jadi sikap menghargai orang lain yang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau ada orang asing ke Indonesia, ya udah kita tuh udah terbiasa gitu kan. Karena kan di Indonesia juga ragam suku dan budayanya aja udah banyak gitu. Mudah gitu untuk bisa masuk lagi budaya-budaya yang lain ternyata, teman Pro 2. Dan ternyata ini nih yang ngebikin para orang luar negeri itu dari negara lain juga menyukai tentang budaya yang ada di Indonesia ini, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayo kak, cepat.
3: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
2: Aku mau main ayunan ya.
3: Iya, boleh.
2: Kak, abang itu kenapa ya?
3: Yang mana?
2: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
3: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
2: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
3: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
2: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
4: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

Selain ramah dan murah senyum teman Pro 2, ternyata emang kalau ngomongin orang Indonesia yang satu ini pasti gak ketinggalan. Apalagi kalau bukan suka bersosialisasi. Bukan karena extrovert, tapi emang udah budaya dan juga udah mengakar gitu. Karena kalau enggak, pasti ada yang kurang gitu. Karena orang Indonesia tuh gampang banget buat ngobrol, berbaur, bahkan sama orang yang baru dikenal. Bahkan orang introvert pun ini kadang juga ini ya, belajar untuk bisa basa-basi gitu untuk ada di society kita. Karena kalau lagi naik bus, kereta atau lagi nunggu antrean, ini kadang kan kita bosen ya dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, mau gak mau nih kita juga berinteraksi dengan orang samping kanan, samping kiri, atau depan belakang kita gitu ya. Dan obrolan kecil ini juga bisa tiba-tiba malah kalau udah sefrekuensi tuh nyambung panjang yang cuma awalnya dari mana dek, mau kemana pak. Nah ini juga mungkin juga cuacanya gimana hari ini gitu. Nah ini akhirnya malah bisa sampai deep talk ya teman Pro 2. Dan ternyata kebiasaan itu bikin orang luar merasa diterima dan gak asing waktu berada di Indonesia. Karena ya masyarakat kita cenderung terbuka dan hangat waktu berinteraksi. Selain itu juga orang Indonesia dikenal suka menolong ya. Misalnya waktu ada orang bingung cari alamat, kesusahan di jalan, atau butuh bantuan kecil. Ya semua orang emang bingung, kalau gak bingung di surga nanti, kalau kata Aldi Taher ya. Tapi biasanya banyak orang yang langsung sigap ngebantu gitu. Dan hal kecil kayak gini mungkin emang kelihatan sepele dan biasa ya buat lingkungan kita. Tapi sebagian wisatawan asing, dengan sikap-sikap kita yang udah mendarah daging ini dan sudah berbudaya, nah peduli kayak gini itu meninggalkan kesan yang sangat-sangat baik teman Pro 2. Karena pada dasarnya budaya Indonesia itu emang mengajarkan kalau manusia itu hidup berdampingan dan juga harus saling ngebantu. Dan pastinya juga selain budaya-budaya tadi juga ada budaya gotong royong, budaya saling silaturahmi kalau hari-hari besar gitu ya. Dan pastinya juga dengan adanya gotong royong ini kerjasama dan juga kebersamaan juga makin kuat. Apalagi kalau udah gotong royong terus nanti ada sesi makan bareng untuk ngebantu yang punya hajat kah, atau juga ketika ada musibah kah dibantu. Nah ini semuanya dilakukan bersama-sama tanpa harus diminta. Emang udah culture-nya aja orang Indonesia teman Pro 2. Jadi ya keramahan-keramahan kayak gini emang sederhana banget, tapi dampaknya sangat-sangat luar biasa ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diperkirakan cuaca di Provinsi Riau pada hari ini 18 Mei 2026 didominasi kondisi cerah berawan hingga udara kabur pada pagi dan siang hari. Namun masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi pada sore hingga dini hari di sejumlah wilayah di Pekanbaru dan juga di Riau. Forecaster Randati BMKG Pekanbaru, Yasirpa juga mengatakan hujan ringan juga berpotensi turun sejak pagi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti, teman Pro 2. Dan untuk siang hingga malam hari juga BMKG mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang disertai petir dan juga angin kencang yang ada di sejumlah wilayah tersebut. Dan teman Pro 2, selanjutnya untuk informasi lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Untuk informasi selanjutnya teman Pro 2, masih dari laman rri.co.id, pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan pembenahan di sektor infrastruktur di kawasan ibu kota Kabupaten Kampar yaitu Kecamatan Bangkinang Kota dan Bangkinang. Meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran tahun 2026, pembenahan infrastruktur ini juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kampar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Afrudin Amga juga menyampaikan saat ini sedang berjalan pekerjaan pembenahan di infrastruktur di kawasan Bangkinang Kota dan Bangkinang. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: baru teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.
2: Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, sudah jam 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Pro 2 Hit List. Yes, tempat yang kau bisa request lagu-lagu favorit kamu di hari ini. Silakan langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811760000884, teman Pro 2. Atau bisa juga langsung menuju Instagram-nya Pro 2 Pekanbaru ya. Pastinya juga kita bakal puterin lagu-lagu yang hits yang bisa kamu dengerin di hari ini, ataupun lagu-lagu favorit dari penyanyi idola kamu maksudnya, teman Pro 2. Tapi sebelum kita puterin lagu request dari kamu, Tifa mau puterin dulu deh satu buah lagu dari Curtis dengan Fashion.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

kamu? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkhimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkhimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkhimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

Indrawari Teman Pro 2 yang juga lagunya masih hits banget. Ternyata dari informasi yang Tifa dapatkan media sosial nih, Gea ini bikin lagunya ketika dia tuh lagi termenung dan ngebayangin ada pasangan yang emang ketika lihat dia lagi lihat postingan deh kalau nggak salah. Terus juga ketika dia nonton itu tuh jadi ada timbul perasaan gimana ya nanti kalau misalnya orang pasangan itu yang udah lama, apakah mereka juga merasakan hal-hal yang bucin-bucin itu juga gitu. Nah, disuruh bersyukur lagi nih ternyata ya dengan lagu Seribu Kali Ini dengan pasangan yang ada gitu Teman Pro 2. Beralih dari Gendrawari dengan Seribu Kali, kali ini Tifa mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk di Pro 2 Pekanbaru. Ada dari Mas Agung HD di Wadagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi ya. Katanya mau request lagunya Bruno Mars featuring Lady Gaga, Die With A Smile, atau Nicki, You'll Be My Heart. Kayaknya yang Die With Smile dulu deh ya, yang pertama kali deh yang diucapkan. Salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Gibran, Mas Dito, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Ada quotes nih dari Bang Mas Agung nih, katanya kamu tidak harus sempurna untuk memulai, tapi harus mulai untuk jadi sempurna. Cile, kesempurnaan hanya milik Allah, Mas Agung. Terima kasih Mbak Tifa, terima kasih kembali Mas Agung. Nanti kita puterin ya untuk lagunya Lady Gaga dan juga Bruno Mars yang Die With A Smile, Teman Pro 2. Next, ini ada siapa ini? Ada Celine. Oke, Celine katanya mau request lagunya Sabrina Leonor, haha ya. Oke, nanti kita puterin untuk lagunya Sabrina, tapi setelah Lady Gaga dan Bruno Mars kita puterin ya, Serin ya. Kalau kamu juga mau request kayak Mas Agung dan juga Serin juga boleh Teman Pro 2 lewat WhatsApp. Jangan lupa save dulu nomor WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884 Teman Pro 2. Atau kamu juga bisa langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 PKU. Di sana Tifa udah buat story yang isinya ada question box. Tinggal drop aja lagu favorit kamu di sana sama nama penyanyinya siapa. Biar nanti kita puterin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Instagram belum Tifa cek, nanti Tifa akan cek. Tapi kamu tinggal tulisin aja. Kita masih ada Pro 2 Hitlist masih sampai jam 12 ya. Kalau gitu ini dia ada Lady Gaga dan juga Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Yes, masih di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Kali ini ada Tifa, mau bacain dulu yang dari Instagram. Lumayan banyak, ada sekitar 250.000. Oh, enggak. Itu banyak banget ya. Kali ini ada dari Okta Underscore dari Panam. Katanya mau request lagunya Fist. Lagi seneng-senengnya dengerin lagunya Fist. Oke. Ada dua nih, antara Tarot atau Nina. Tarot aja kali ya, kita puterin lagi seneng-senengnya Fizz, yaudah kita puterin Tarot. Next, ada dari tadi, gak dari tadi sih, ini ada yang Dewi Kurnia, katanya request lagu Fajar Nur, Sembuh Tanpa Aku. Okay. Terus next lagi ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana, Kak, boleh. Cowok semua ya tapi ya, satu ini langsung penyanyi tiga, kita borong semuanya, tapi yang nyanyi pria semua. Tidak apa-apa. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, kita dengerin dulu deh ya lagu-lagu dari Fizz, Roni Parulian dan juga Fajar Nur berikut ini. So, stay tune di sini di program Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu. Sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, teman produk sudah jam 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune tadi dari jam 5 subuh bareng Tifah di Spada dan juga 1 jam santai siang kali ini. Nanti santai siang selanjutnya kamu bakal ditemani sama Dito sekaligus sore ceria ya teman produk. Dan pastinya juga kayaknya Tifah mau puterin satu lagu terakhir untuk kamu teman produk dengan judulnya Remuk dari Engi Carvalho. Ini tadi juga request dari siapa ini? Dari Zulia di Jakarta katanya. Kalau gitu teman produa, Tifa juga sekaligus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di on air selanjutnya. Bye-bye.

Pradua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua, ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan untuk siang ini sampai nanti sore pukul 18.00. Dan tadi kamu sudah request lagu favorit kamu di Pradua Hitlist sesi 1 bersama dengan Kasna Latifah. Berikutnya sesi kedua ada aku teman Pradua. Silakan lanjutin aja requestan kamu di 0811 7600884. Nanti aku cek juga Instagram ya, adakah yang sudah masuk di Instagram RRI Pro 2 PKO.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
4: Salam olahraga.
2: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Ya kita balik lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Aku coba bacakan requestnya udah masuk dari Instagram dulu ya. Ntar. Oke. Okay. Ya sudah ada yang masuk ke requestannya. Fajar Nur kayaknya udah diputar ya. Fajar Nur sudah diputar. Roni Parolin juga udah diputar. Ini berikutnya ada yang mau request lagu dari mana nih? Zahmalika, halo kak, halo. Izin mau request lagunya Nabila Takia Cegil. Terima kasih kak, sehat selalu ya. Terima kasih Zahmalika. Lagunya Cegil Nabila Takia juga di request oleh Puspitonda. Terus ada juga Tata Mahar. Sama ya, request lagu Cegil dari Nabila Takia. Selain itu nih ada Ciaomitul. Request lagu Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Salma Salsabil Hacu. Oke, nanti coba aku cek ya. Kalau ada nanti aku puterin. Pokoknya udah ada Nabila Takiyah, Cegil dan juga Salma Salsabil Hacu.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Ada Salman Salsabil dengan Jenuh Tapi Butuh, teman berdua. Ya, siapa nih yang kamu udah jenuh dengan hubungan kamu tapi butuh? Butuh kasih sayangnya, butuh perhatiannya. Wah, berarti sebenarnya ya di refresh aja hubungannya kali, teman berdua ya. Kita lanjut lagi di Produa Hit List. Lanjutin lagi yang mau requestan lagu favorit kamu, teman berdua. Ada di Instagram Produa PKU nih. Berikutnya Kirana Dewi request Merindu Lagi Mesahira. Oke, terus requestan yang sama juga dari Mawar Aika, Merindu Lagi Mesahira Kak Dito, terima kasih, sama-sama. Terus siapa lagi nih ya yang yang Mesahira ya? Ada nih Gaby Gartiana. Pokoknya yang pengen dengerin lagunya Mesahira Merindu Lagi, ntar lagi aku putarin ya. Selain itu juga ada Zatia Vinovich yang pengen dengerin lagu Lyodra Pura-Pura. Tar. Tadi Mesahira. Tumben nih Mesahiranya Merindu Lagi biasanya di ujung minggu. Oh, karena ini baru di awal minggu kali. Merindu Lagi Mesahira dan juga Lyodra Pura-Pura. Oke deh. Ini dia. Merindu Lagi

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ya, kita sudah sampai di penghujung Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Rasa-rasanya sih sudah semua aku putarin lagu-lagu requestan kamu ya. Tadi Mesahira udah, terus Angie Carvalho udah juga tuh kayaknya ya. Terus Leoda juga udah. Pokoknya ada semua lah ya. Kira-kira iya kan? Iya, sudah. Oke. Terima kasih ya buat kamu yang sudah request dan bergabung di Pro 2 Hitlist. Dan jangan lupa untuk terus bergabung di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, setiap hari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Nah, nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ya, seperti biasa nanti ada Muda Kreatif di siang hari ini. So, jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

Ada Sal Priadi dengan besok kita pergi makan. Gak usah besok deh, sekarang aja gimana makan siang. Kita lanjut lagi di program berikutnya teman Bro 2. Ada muda kreatif nih, spesial buat kamu yang masih muda. Ya karena usia muda itu sangat disarankan untuk bisa beradaptasi dengan zaman sekarang teman Bro 2. Teknologi ya. Karena hal ini menjadikan kamu-kamu itu lebih produktif, lebih efisien dan juga lebih relevan pastinya. Nah di era digital saat ini penguasaan teknologi adalah kunci utama untuk bisa bersaing di dunia pendidikan maupun dunia karir ya, serta menjadi jalan untuk menciptakan peluang ekonomi baru. Nah buat yang susah adaptasi gimana tuh? Jangan dong. Adaptasi itu di zaman sekarang penting banget teman berdua. Nah kenapa penting? Nanti kita bahas ya. Stay tune dulu di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Ya, teman berdua, sebelum kita lanjut lagi di Muda Kreatif, kita jeda dulu ya. Kita masuk ke ruang religi jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الأئمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Ya kita lanjut lagi di Muda Kreatif teman Pro 2, bahas tentang bagaimana sih caranya kita itu bisa beradaptasi dengan teknologi untuk anak-anak muda nih ya. Nah yang pertama mungkin kamu bisa eksplorasi pembelajaran online teman Pro 2. Manfaatkanlah platform khusus gratis maupun juga berbayar ya, untuk menguasai skill baru di luar ilmu yang sudah kamu punya. Misalnya ya, banyak sih belajar apa gitu di online, kayak belajar coding mungkin yang bukan orang informatika gitu ya. Coba-coba belajar coding, coba-coba belajar yang lain lah gitu. Pokoknya sesuatu yang baru gitu. Berikutnya ini kamu bisa mengembangkan soft skills. Jadi selaraskan penguasaan teknologi dengan kemampuan komunikasi, empati, dan berpikir kritis biar tetap unggul kamu teman Pro 2. Jadi selain belajar teknologi ya, kamu juga perlu belajar untuk mengembangkan soft skills kamu. Mungkin kemampuan kamu dalam berkomunikasi, dalam public speaking, dalam berempati, dan lain-lainnya. Terus, bijaklah dalam berdigital. Nah, tuh ya. Jaga fokus dengan manajemen waktu yang baik biar tidak kecanduan gadget atau terdistraksi media sosial. Kadang media sosial itu bisa sangat berpengaruh dalam kehidupan kita loh. Kamu yang lagi moodnya bagus, misalnya nih ya, lagi happy, lagi senang, tiba-tiba muncul konten atau muncul informasi yang bikin gak enak, itu bisa merubah mood kamu loh, bisa mengubah persepsi kamu juga. Jadi bijaklah dalam berdigital.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

ada Ejitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, kayaknya gak hujan sih ya. Tapi gak apa-apa, walaupun gak hujan kamu tetap sedia aku teman pro 2. Kita udah sampai di penghujung program Muda Kreatif. Tadi bahas tentang bagaimana strategi adaptasi itu penting ya. Adaptasi teknologi untuk anak-anak muda teman pro 2 ya. Selain kamu bisa bijak dalam berdigital, kamu juga bisa memperkuat karakter. Karena menerapkan etika dan nilai moral dalam berselancar di dunia maya itu bisa menghindari resiko negatif teman berdua. Setuju nggak? Setuju dong. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya ya. Ada Sportpedia. Nah, berita apa nih? Dunia olahraga ya. Wah, dunia sepak bola kali. Sepak bola pekan ini jadi ada bahagianya karena ada yang juara, tapi ada sedihnya juga karena ada yang hengkang nih. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya, ada Sportpedia nih teman-teman dua. Kita mulai dari berita olahraga sepak bola ya. Ada Liga Spanyol tadi malam ataupun dini hari. Ada yang bertanding? Ya ada dong. Udah sampai pekan ke-37 teman-teman dua ya. Dan salah satu raksasa Spanyol itu Real Madrid ya. Nah, menang tadi malam ataupun dini hari tadi 1-0 menghadapi Sevilla. Sevilla. Mana sih? Iya lo, Sevilla lo. Bentar ya. Kok Sevilla? Oh iya benar Sevilla, iya. Di kandang Sevilla nih teman berdua ya. Gol tunggal dicetak oleh Vinicius Junior menit ke-14. Nah, dan hasil ini membawa Real Madrid kokoh nih ya. Kokoh di runner up maksudnya. Karena udah selesai sih perebutan gelar juara liganya. Barcelona sudah mengunci gelar Liga Spanyol beberapa pekan yang lalu teman-teman dua. Dan Madrid ya tetap kokoh di posisi kedua karena poinnya juga gak terkejar lagi sama posisi ketiga. Kalau gak salah ada Atletico Madrid nih, kalau gak salah ya. Mana sebentar, coba cek dulu. Posisi ketiga ada, oh salah, Villarreal ternyata. Walaupun sama poinnya dengan Atletico Madrid, sama-sama 69, tapi ya gak terkejar lagi untuk merebut posisi 2 di Real Madrid. Sebaliknya nih, bagi Sevilla, kekalahan dari Madrid 0-1 itu membuat mereka tertahan di posisi ke-13. Wah, posisi 13 pun ternyata belum aman loh dari zona degradasi, karena zona degradasi itu posisi 18 ada Girona, poinnya 40. Sementara Sevilla, poinnya itu 43 di posisi ke-13. Artinya pertandingan terakhir, pekan ke-38 masih sangat-sangat menentukan nih. Kalau Sevilla terperosok, wah, bisa degradasi nih. Sayang banget ya, padahal Sevilla setelah itu tim besar di Liga Spanyol loh.

bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang?

0: juga belum tentu jadi.
1: Oh gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku.
0: Bebas deh mimpinya.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
4: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
6: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Wikipedia, lanjut lagi informasi dari Liga Spanyol ya. Kalau tadi Real Madrid menang 1-0, Barcelona nih juga menang. Walaupun sudah mengunci gelar juara, ternyata tidak menyurutkan semangat Barcelona untuk terus menang ya. Terakhir Barcelona di pekan ke-37 ini menang 3-1 atas Real Betis. Golnya itu ada gol dari Rafinha, 2 gol ya, menit ke-27 dan menit ke-61. Terus juga ada gol dari Joao Cancelo menit ke-73. Dan bisa dibalas satu gol saja dari Real Betis, yaitu pencetak golnya adalah Isco. Menit ke-68 lewat titik penalti. Ini Isco pemainnya mantan pemain Real Madrid ya. Oke. Dan kemenangan ini ya tidak mengubah apa-apa. Barcelona sudah pasti juara. Jelas dong posisi pertama. Real Betis juga sudah tidak tergeser lagi, berada di posisi kelima. Dan sepertinya tahun depan atau musim depan Real Betis masuk ke Liga Champions ya. Wah, memang King Anthony membawa perubahan besar ya. Jadi masuk Liga Champions gak tuh? Karena kayaknya kalau untuk Spanyol itu koefisiennya dapat 5 perwakilan deh ya, yang lolos ke Liga Champions. Ada Barca, Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, dan Real Betis.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gua kerji. Khi menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pake nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan penyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
3: Allah Susi, membantu kau dan iku.
2: Iyo, membantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak membantu.
3: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
2: Masa?
3: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
2: Iyo lah.
3: Nangar tancep.
2: Lau ya.
3: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
2: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
3: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok?
2: Alamak mampu mahawat ku tisa. Injus mahal, mahal regani. Harga pandai juga pirah gansa. Bujuta-jutaan pokok ne.
3: Mahal.
2: Di mawan jadu ku cacang kon. Jadu ku cancang kon. Jasa kabut tebangak kena tanu ribah.
3: Tumbai, mak tahu-tahu bapak ini sama tobat-tobat sombong nena uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh sepenting kelihatan glamor kini uang tuh.
2: Kasako tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya ngambil ikut enggom ni. Ya, walaupunnya juga sebelum dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
4: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Halo teman terbaik kamu, masih di Sportpedia 92. Dan pertandingan antara Barcelona versus Real Betis tadi ya, jadi ajang kesedihan juga tuh. Kenapa? Karena itu adalah pertandingan terakhir bagi sang legend Robert Lewandowski nih teman berdua. Ya, Robert Lewandowski musim ini akan hengkang dari Barcelona, dan pertandingan melawan Real Betis tadi malam ataupun dini hari tadi menjadi pertandingan terakhirnya di Camp Nou. Wah, banyak yang sedih tuh, banyak yang menangis ya. Bahkan ketika Robert Lewandowski diganti menit ke-85, semua penonton pada berdiri dan bertepuk tangan sampai Robert Lewandowski sendiri meneteskan air matanya. Tidak hanya supporter saja yang memberikan penghormatan, tapi lawan juga ikut memberikan penghormatan tuh. Salah satunya ada pemainnya Real Betis itu King Anthony, D'Antoni dan juga Isco yang juga turut memberikan salam ya kepada Robert Lewandowski ketika diganti menit ke-85. Memang gak ada nyetak gol sih Bang Lewa ya di malam itu, tapi di malam itu dia menjadi kapten dari Barcelona. Terima kasih ya Bang Lewa sudah mengisi kebahagiaan di Liga Spanyol bagi para fans-fans sepak bola Liga Spanyol dengan gol-golnya, dengan asisnya, dan dengan prestasi yang diraih bersama dengan Barcelona. Next kayaknya Robert Lewandowski akan pindah ke Liga Arab atau Liga Amerika.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Nese nasibe wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
3: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ntang berangkat, golek iwak ae.
4: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dah, timbangan.
3: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
4: Yo, roh aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
3: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
4: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Ya, selain Robert Lewandowski yang mengucapkan salam perpisahan di Camp Nou, pekan ke-37 juga jadi salah satu momen sedih bagi fans Atletico Madrid. Kenapa? Karena pekan ke-37 itu juga menjadi salah satu pekan menyedihkan striker mereka, Antoine. Itu baca gimana sih? Antoine Griezmann atau Antoine? Antoine Griezmann pamit dari Atletico karena sudah habis kontraknya dan menuju Orlando City, Liga Amerika ya. Ini sedih juga karena sudah 10 tahun kayaknya Griezmann berkarir di Atletico Madrid. Sudah banyak sekali yang ia berikan ya. Sudah pernah memenangkan Liga Eropa, kemudian Piala Super Eropa, Copa del Rey, dah banyak deh pokoknya. Kalau nggak salah tadi statistiknya itu cetak gol 212, 500 penampilan, dan ratusan asis. Terima kasih juga untuk Antoine Griezmann yang sudah memberikan banyak memori untuk kita di Liga Spanyol. Teman Pro 2, mudah-mudahan makin sukses ya beliau. Wih, kok beliau ya? Oke deh, abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada Pernah Hits. So, kamu jangan kemana-mana. Nikmati itu sebuah lagu dari Nanda, Simpan Cintaku, spesial buat yang lagi sedih-sedih ditinggal sama pemain-pemain legendnya ya, fans Barcelona dan juga fans Atletico Madrid, Robert Lewandowski dan Antoine Griezmann.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Yeay, ada Anet di Pernah Hits siang hari ini, teman berdua. Spesial buat kamu yang suka dengan lagu-lagunya Anet, lagu-lagu hitsnya aku bakal putarin ya. Pokoknya 1 jam ke depan aku bakal putarin lagu-lagu hitsnya dari Anet sambil kasih kamu info-info ya tentang Anet dong ya gitu ya. Di Pernah Hits siang hari ini. Enjoy!

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast.

0: bola. Trivia Piala Dunia. Obrolan seputar Piala Dunia. Greetings Piala Dunia. Review pertandingan. Laporan hasil pertandingan. Dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, ngomong soal Anet nih teman berdua ya. Nama lengkapnya itu adalah Anet Deliesia Nasution. Penyanyi, penulis lagu dan juga pemeran berkebangsaan Indonesia pastinya dong. Anet ini pemenang kompetisi Indonesian Idol Junior musim ketiga. Setelah kompetisi, Anet bergabung dalam perusahaan rekaman Rans Music dan mulai debut di industri hiburan dalam rangkaian proyek Music Mimpiku Jadi Nyata berupa konser, serial web dan juga album pada tahun 2019. Dan salah satu terobosan musik yang viral ya singlenya itu ya. Tahun 2020 lalu single keduanya itu yaitu judulnya Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti. Dia rilis tahun 2020 dan lagu itu ia ciptakan sendiri di usia 14 tahun menjadi hits teman berdua. Dan bahkan dinominasikan dalam 4 kategori Anugerah Musik Indonesia tahun 2021 dan juga kemenangan Anet sebagai pendatang baru terbaik. Wah, memang sih waktu itu rame banget ya lagunya. Mungkin hari ini, esok atau nanti. Kalian masih ingat gak tahun 2020? Kalau lupa ini dia. Mungkin hari ini, esok atau nanti. Mungkin hari ini. Udah lah dengerin aja ya.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Masih di pernah hit spesial lagu dari Anet teman berdua ya, lagu-lagu hitsnya nih. Ngomong-ngomong soal Anet, ini anak Gen Z sebenarnya Anet ini ya, umurnya baru 21. Karena dia lahir 18 Oktober 2005 di Kalimantan Timur, Balikpapan. Dan dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara nih, punya adik laki-laki juga satu. Oh iya, berarti dia anak pertama ya.
1: Di mana bisa aku temukan kenyamanan.
0: Nah, menariknya nih, katanya ketika usia 3 tahun, Anet yang merupakan penggemar Justin Bieber mengaku terinspirasi olehnya dan bertekad ingin menjadi seorang penyanyi profesional. Orang tuanya mulai melihat bakat menyanyi Anet tumbuh ketika berusia 4 tahun, sehingga Anet diajari oleh sang ibu cara bernyanyi dengan baik. Nah, ketika berusia 6 tahun, Anet melatih kemampuan vokalnya dengan mengikuti les vokal, serta mulai mengikuti lomba menyanyi antar sekolah. Mantap-mantap ya, dari kecil memang sudah diasah bakatnya ya teman berdua ternyata ya. Nah, Anet aktif mengikuti berbagai lomba menyanyi dari usia 6 tahun dan perlombaan skala kecil sampai nasional. Anet juga bahkan pernah mengikuti musim pertama Indonesian Idol Junior yang tayang di stasiun TV swasta pada tahun 2014, tapi terhenti di babak eliminasi. Wah, ternyata walaupun terhenti di babak eliminasi tidak memudarkan bintangnya, auranya dari Anet, sehingga sekarang jadi penyanyi yang benar-benar profesional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah mengikuti ajang Indonesian Idol Junior pada musim pertama dan gagal sampai babak eliminasi, Anet kembali mengikuti ajang pencarian bakat yang sama, yaitu Indonesian Idol Junior musim yang ketiga. Nah, Anet mengikuti audisi via online dalam laman MeTube dengan membawakan lagu Love dari Keisha Cole berdurasi 1 menit 41 detik. Nah, setelah lolos, ia melaju ke babak audisi panggung di Jakarta nih. Dalam babak audisi, ia membawakan lagu Location dari Khalid dan berhasil lolos mendapatkan golden ticket. Hebatnya lagi, setelah melalui proses audisi dan juga mengikuti karantina kompetisi selama 3,5 bulan, Anet berhasil meraih gelar juara dalam Grand Final yang diselenggarakan pada 14 Desember 2018 mengalahkan Devan Kristiandi Putra dari pemungutan suara online nih. Dan sebagai pemenang, Anet berhak mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah, wow banyak sekali, serta paket perjalanan dan menginap ke Hong Kong Disneyland. Widih, kecil-kecil ya sudah berprestasi nih teman berdua. Adapun sebagai mantan finalis, secara otomatis ia ditangani oleh perusahaan manajemen artis cilik MNC Group Star Media Nusantara. Selama acara tersebut berlangsung, hampir setiap penampilan yang diberikan oleh Anet itu mendapatkan standing ovation. Wow, wow, wow, dari para juri. Memang membuktikan bahwa ya dia sangat berbakat ya ternyata.

0: saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Sore.
1: Ceria. Sore.

Ya kita lanjut lagi ke program berikutnya teman Pro 2. Ada musik dan informasi, informasi lokal ya. Ini ada informasi dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah drastis menyusul terus berulangnya kasus dugaan SPPD, surat perintah perjalanan dinas fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau nih. Ada sebanyak 307 aparatur sipil negara atau ASN di Sekretariat Dewan atau Sekwan resmi dipindahkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD lain sebagai bentuk penegakan disiplin dan juga pembenahan birokrasi. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk tindakan tegas pemerintah terhadap praktik yang dinilai sudah berlangsung berulang kali sejak tahun 2020. Dan menurutnya Pemprov Riau akan melakukan perombakan besar-besaran nih di internal Sekwan DPRD Riau. Ratusan ASN akan diganti dengan tenaga baru guna memutus mata rantai praktik lama yang dianggap telah mengakar di lingkungan tersebut. Parah nih ya. Kasus SPPD fiktif disebut bukan lagi persoalan individu, melainkan pola yang terus muncul setiap tahun tanpa perubahan signifikan. Oleh karena itu, pemerintah memilih melakukan penyegaran total agar budaya kerja lama tidak terbawa ke sistem baru. Informasi selengkapnya bisa kamu baca ulang di halaman rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Kembali lagi di Musik dan Informasi Teman Pradua. Kali ini ada informasi lainnya dari RRI.co.id. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Riau melaksanakan kegiatan penyitaan serentak yang melibatkan 8 kantor pelayanan pajak di lingkungan Kanwil DJP Riau pada hari Rabu kemarin. Dan tindakan penyitaan ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kepala Kantor Wilayah DJP Riau mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kanwil DJP Riau berhasil melakukan penyitaan terhadap 16 aset milik 11 wajib pajak dengan total nilai taksiran sebesar, wah lumayan nih, 2,95 miliar rupiah. Nah, buat kamu yang mau membaca ulang informasi tadi ataupun juga informasi selengkapnya, kamu bisa kunjungi website rri.co.id, guys.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
7: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Ya, kita masih di musik dan informasi, teman berdua. Lanjut lagi di informasi berikutnya nih ya. Ada apa aja tuh? Apa lagi informasi berikutnya? Di Kota Pekanbaru sih yang paling penting ya, teman berdua ya. Kalau kita ngomongin soal cuaca nih, teman berdua. Cuaca di siang hari ini kayaknya lumayan cerah sih. Tidak ada tanda-tanda hujan. Atau mungkin ada ya. Harusnya dilihat dulu sih ya. Kalau memang mendung sedikit, mungkin ada potensi hujan di malam hari mungkin ya, atau di sore hari nanti. Nah, daripada kita tebak-tebak, gimana kalau kita cek aja cuaca di sejumlah wilayah Riau hari ini, teman berdua. Di mana ceknya tuh? Ada loh di rri.co.id. Nah, yuk coba kita cari dulu ya. Kita cari dulu nih, mana nih. Oke, ini dia. Jadi BMKG Pekanbaru ingatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Riau. Loh, masih hujan ternyata ya. BMKG Pekanbaru memperkirakan cuaca di Provinsi Riau pada hari ini ya, Senin 18 Mei, didominasi kondisi cerah berawan hingga udara kabur pada pagi dan siang hari. Pagi tadi sih ya sih agak kabut gitu ya. Tapi masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang diperkirakan itu terjadi pada sore hingga dini hari di sejumlah daerah. Waduh, terlagi sore nih. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir P, mengatakan hujan ringan berpotensi turun sejak pagi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis ya, dan Kepulauan Meranti. Sementara siang hari, cuaca di sebagian besar wilayah Riau diperkirakan berada dalam kondisi cerah, berawan hingga berawan. Memasuki sore hingga malam hari, potensi hujan meningkat dan diperkirakan meluas ke beberapa daerah nih. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rohul, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Inhu, Kuansing, dan Kota Pekanbaru. Waduh, Pekanbaru mau hujan juga nih berarti malam ini ya. Diperkirakan lah gitu, teman-teman kedua. BMKG juga mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat di sejumlah daerah yang disertai dengan petir dan angin kencang pada sore, malam, hingga dini hari di sejumlah wilayah-wilayah yang sudah aku sebutin tadi, teman berdua ya. Selain itu, pada dini hari cuaca diperkirakan kembali didominasi udara kabur hingga berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sebagian Kabupaten Rohul, Bengkalis, dan Kota Dumai. Oke, berarti besok pagi dini hari Pekanbaru nggak hujan lah ya, diperkirakan. Nah, kalau kamu mau baca ulang informasi tadi, silakan aja kunjungi website rri.co.id. Dan sebelum kita lanjut untuk informasi berikutnya, teman berdua, kita jeda dulu. Kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini ada pukul 15 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Bagai di sandra.
2: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program Sore Ceria nih teman Pro 2. Aku mau salam-salam buat kamu yang mungkin saat ini sedang ada di dalam perjalanan ya. Pulang. Wih, enak ada pulang nih. Yang belum pulang, yang masih berkutat dengan pekerjaan-pekerjaannya, ya semangat aja. Diselesaikan pekerjaannya biar besok itu tidak bertumpuk gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, aku mau bahas tentang nongkrong kini jadi tren anak muda. Kali aja di antara kamu nih ada yang pulang dari aktivitas, pulang dari kerja, pulang dari kampus, pulang dari sekolah, malah nongkrong. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Ngomong-ngomong soal nongkrong nih teman berdua, fenomena nongkrong kini makin dekat dengan kehidupan anak-anak muda ya. Mungkin diantaranya adalah kamu nih teman berdua. Kegiatan berkumpul di kafe mungkin, atau warkop, warung kopi, atau juga tempat umum itu sudah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Nggak hanya untuk bersantai, tapi nongkrong juga sering dijadikan tempat berbagi cerita ya, belajar, sampai buat konten medsos gitu. Nah, perkembangan tempat nongkrong yang semakin nyaman membuat banyak orang tertarik menghabiskan waktu di luar rumah. Ya, mungkin kamu salah satunya ya. Kalau di rumah rasanya sepi gitu atau rasanya kurang, karena nggak ada spot foto yang Instagramable, nongkrong di luar, nongkrong di kafe jadi salah satu tempat tujuan utama gitu ya. Banyak kafe yang menawarkan desain tempat yang menarik, plus ada akses internetnya, wah itu juga jadi daya tarik sendiri kan. Bahkan sebagian orang tuh merasa lebih nyaman bekerja atau mengerjakan tugas sambil nongkrong bersama teman. Apakah kamu salah satunya?
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: We left the best.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ceria teman berdua masih bahas tentang fenomena nongkrong nih ya. Nongkrong jadi trennya anak muda sekarang nih teman berdua. Meski mungkin terlihat sederhana, kebiasaan nongkrong juga punya dampak positif kalau dilakukan dengan baik. Benar ya, kegiatan ini bisa mempererat hubungan pertemanan dan juga mungkin membantu mengurangi rasa jenuh setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Tapi nongkrong berlebihan juga bisa membuat seseorang menjadi boros dan kurang produktif. Iya sih, kalau terlalu sering nongkrongnya ya boncos juga itu. Banyak biaya ya. Tapi kalau nongkrongnya menghasilkan hal-hal yang positif, misalnya mungkin sambil buat konten gitu kan, dan menghasilkan kontennya menghasilkan cuan, ya gak apa-apa. Atau sambil mengerjakan tugas, tugas kamu selesai, gak apa-apa gitu sih. Yang penting ada artinya lah gitu teman berdua nongkrongnya. If I don't know how to move.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
3: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
4: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
2: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Walaupun kegiatan nongkrong itu mempunyai dampak positif yang cukup banyak teman berdua, seperti misalnya kamu bisa mengerjakan tugas kamu sambil santai di kafe gitu ya, sambil nongkrong. Terus kamu juga bisa mungkin bareng teman kelompok gitu mengerjakan tugas-tugas kamu. Terus kamu juga mungkin bisa mempererat hubungan pertemanan dan juga mengurangi rasa jenuh kamu setelah capek mungkin ya aktivitas sehari-hari. Tapi nongkrong ternyata juga bisa membuat seorang jadi boros dan kurang produktif kan, kalau dilakukan berlebihan. Nah, karena itu penting nih untuk tetap bijak dalam mengikuti gaya tren hidup. Atur waktu dan juga pengeluaran itu hal yang perlu diperhatikan biar kebiasaan nongkrong tidak mengganggu kebutuhan yang lebih penting.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Ya pokoknya teman berdua untuk nongkrong itu ya perlu juga sih sesekali untuk menghilangkan jenuh gitu teman berdua ya, ataupun juga untuk mengerjakan tugas kamu yang lebih nyaman. Karena ada beberapa orang yang nyaman banget mengerjakan tugasnya sambil nongkrong, sambil mungkin minum kopi gitu ya. Nah, jadi salah satu manfaat positif lah untuk nongkrong. Tapi jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering ya itu apa ya, pemborosan namanya. Sikit-sikit duduk, nongkrong. Nanti kalau yang mahasiswa baru pertengahan bulan udah minta kirimin lagi tuh. Iya kan? Nanti habis ini kita lanjut lagi ke ngobras, ngobrol asyik ya. Masih ada 1 jam lebih kurang di kebersamaan kita, khususnya aku yang menemani kamu hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Stay tune dulu, nikmati sebuah lagu dari Kotak masih ada.

88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk program berikutnya, teman Pro 2. Masih bareng aku Dito S nih. Kita ada ngobrol asik nih. Buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Cuacanya lumayan cerah sih, lumayan bersahabat ya. Hati-hati di jalan, ya penting itu selamat sampai di tujuan. Jangan lupa juga untuk memakai kelengkapan berkendara kamu, naik motor ya pakai helm, pakai mobil ya digunakan seat belt-nya. Dan jangan menerobos sana menerobos sini ya teman berdua ya, pokoknya patuhi aja deh tata tertib lalu lintas ya. Buat kamu mungkin yang masih dalam apa ya berkutat dengan pekerjaan kamu di sore hari ini, udah jam 5 masih juga belum selesai nih kerjaan. Ya udah buruan dong kerjain, kan masih ada aku nih yang temanin kamu ya. Kerjain sampai dengan selesai biar besok juga enggak terlalu banyak tegasnya. Jangan bertumpuk gitu teman berdua. Kalau butuh apa ya? Minuman yang bikin enggak ngantuk ya, mungkin pesan kopi aja kali ya sore ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap, bersama kita jaga diri dan lingkungan.

Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hello guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
4: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.
5: Oh no.
6: Saya bisa

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Ya kita lanjut lagi di Ngobras nih teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal cuaca yang sekarang mungkin kadang hujan, lebat tiba-tiba, kadang panas. Udah saatnya mungkin kita lebih peduli lagi dengan kesehatan sendiri teman Pro 2. Banyak orang mungkin yang baru mulai menjaga kesehatan ketika badan itu sudah sakit. Padahal sebenarnya kesehatan itu kan hal yang penting ya, harus dirawat sejak dini, dicegah gitu jangan sampai sakit. Kadang mungkin kesibukan kerjaan atau juga aktivitas sehari-hari itu sering buat orang lupa menjaga pola hidup sehat dan akhirnya tubuhnya lelah terus akhirnya ya jadi sakit gitu. Padahal untuk menjaga kesehatan itu banyak sekali cara-cara sederhana yang bisa dilakukan teman Pro 2. Mulai aja dulu dengan rutin olahraga, rutin bergerak gitu ya, dan makan makanan yang bergizi.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Lawas dari Baim, dan kali ini Baim juga sih, Baim featuring Asteriska dengan Seribu Bayangan Dirimu. Hansik. Hampir salah. Kita masih bahas apa tadi ini ya, ngobras teman berdua, bagaimana menjaga kesehatan itu penting kan. Konsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, minum air putih, ataupun juga rutin bergerak menjadi langkah penting biar tubuh tetap kuat. Dan kebiasaan itu bisa kamu lakukan setiap hari untuk membantu mencegah berbagai penyakit di kemudian hari, teman berdua. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu toh, ya kan? Pikiran yang terlalu lelah dan stres itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh. Oleh karena itu, luangkanlah waktu untuk istirahat, bicara dengan teman, sahabat, atau keluarga, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk menjadi bagian dari hidup sehat. While it gets warmer every day.

0: laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Ya tadi selain kesehatan fisik teman produk, kesehatan mental itu juga perlu kan. Jadi perlu kamu perhatikan ya, jangan sampai kesehatan mental kamu tidak kamu perhatikan. Kesehatan fisiknya diperhatikan, mentalnya malah nggak diperhatikan. Hal-hal yang menyenangkan itu bisa membuat mood kamu bagus, bisa memperbaiki mood kamu dan bisa menyehatkan mental kamu teman produk. Kayak misalnya soal gini nih. Kamu mungkin selesai aktivitas ya capek, mungkin pulang kampus atau pulang kerja gitu. Ya bisa melakukan hal-hal yang kamu senangi. Mungkin misalnya nonton drakor atau main game santai, atau mungkin mandi bersih-bersih gitu ya. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan itu bisa membuat mental kamu juga akan baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

Ya pokoknya kamu jaga kesehatan teman berdua ya, kesehatan fisik dan juga kesehatan mental yang paling perlu. Dan ya mungkin aku juga harus menjaga kesehatan mental juga nih, karena sudah selesai tugasku. Waktunya mungkin menikmati momen ya, nyantai sore hari gitu kayak kamu teman berdua. Pokoknya terima kasih yang udah bareng-bareng terus dari tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan sekarang udah hampir pukul 18.00 nih. Abis ini nanti kamu akan ditemani sama Nadia di Jaga Malam. So, thank you, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

masih di sore ceria menemani kamu. Tadi sudah ditemani sama Dito. Jadi saatnya nanti temani kamu nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. I'm sad, bold, upright.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia

0: kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
1: Cantik kali, apa kakak cari?
2: Entah ini saya undang.
0: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Nasi bungkus satu ya. Lauknya kalau ini apa namanya, Bang?
1: Aiko gulai tambosu.
0: Gulai tambosu. Apa itu? Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
2: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Buat kamu yang udah sering naik sepeda motor, pasti udah nggak asing dengan panel speedometer dong. Itu loh, alat pengukur kecepatan kendaraan. Nah, di dekat panel kecepatan, itu juga ada jarum indikator bensin yang dengan simbol huruf F dan E. Banyak yang mendefinisikan kalau huruf F berasal dari kata full atau penuh. Sedangkan huruf E diartikan dengan emergency atau empty. Tapi tahu nggak? Ternyata saat jarum indikator bensin berada di huruf E, bukan karena bensin di tangki habis, tetapi menjadi sebuah pertanda yang menunjukkan kalau bahan bakar di tangki masih tersisa sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas maksimum isi tangki. Hal ini ditunjukkan agar kendaraan kita tidak benar-benar kehabisan bahan bakar saat melaju di jalan atau ada waktu untuk melakukan pengisian bahan bakar.
5: FM Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

2 pekan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Pro 2 unik kali ini. Dan dia mau ngasih satu informasi fakta yang cukup unik dari tutup botol air mineral. Kalau kamu lihat itu Teman Pro 2 tutup botol air mineral itu kan beda-beda ya. Kalau kita selama ini beranggapan bahwa tutup itu sesuai dengan ya mungkin brand mereka. Ada memang logonya merah, tutupnya warna merah. Ada yang warnanya ungu, tutupnya juga warna ungu gitu ya. Tergantung dari brandnya. Tapi ternyata Teman Pro 2 ada beberapa warna yang juga menandakan bahwa mungkin air mineral ini punya kandungan ciri khas tersendiri lah bisa dibilang ya. Dan yang pasti dari pemilik akun @philipusatdc ini yang juga merupakan seorang sarjana sains yang bernama Philip nih Teman Pro 2. Baru-baru ini melalui konten di Instagramnya dia menjelaskan arti dibalik beda warna tutup botol air mineral. Jadi nggak semua air minum itu sama. Beda warna tutupnya, beda juga artinya nih Teman Pro 2. Katanya di captionnya si Philip ini Teman Pro 2. Dan lebih lanjut Philip menerangkan bahwa menurutnya tutup botol air mineral yang berwarna biru itu menandakan bahwa air kemasan tersebut berasal dari sumber air bawah tanah melalui proses penyulingan. Sedangkan air minum kemasan dengan tutup botolnya berwarna hijau hampir mirip dengan biru, berasal dari sumber air bawah tanah tapi punya kandungan mineral yang tinggi. Terus katanya tutup botol yang warna putih menurut Philip ini berarti air minum itu juga diperoleh dari air pipa yang ditadah atau juga ditampung dan ditambahkan bahan kimia tertentu. Dan tidak itu saja, untuk tutup botol air mineral kemasan berwarna ungu ini menandakan air tersebut berasal dari sumber air pegunungan atau warnanya dipilih tanpa tujuan spesifik nih Teman Pro 2. Nah terakhir, warna merah atau juga oranye menunjukkan air putih kemasan itu memiliki rasa tertentu atau warna itu dipilih karena alasan branding saja. Gimana nih Teman Pro 2? Mungkin kita juga nanti bisa mencari tahu lebih detail apakah benar nih Teman Pro 2 untuk air mineral beda warna, beda kandungan, beda sumbernya. Dan apakah menurut pandangan Philip ini apakah benar dari penjelasannya? Nanti ada sedikit penjelasan dari beberapa ahli juga nih Teman Pro 2 mengenai tutup botol dari air mineral sendiri. Apakah punya makna masing-masing atau tidak nih Teman Pro 2?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

88.4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, nah ini nih informasinya Nadia, yang kali ini nih ya, Nadia kutip dari rri.co.id nih teman berdua, mengenai beda warna tutup botol, apakah beda juga air kemasan ini teman berdua. Jadi untuk beda warna tutup botol pada air kemasan itu sering sekali nih teman berdua di menunjukkan perbedaan jenis produk atau juga varian rasa dari merek tersebut. Misalnya air mineral dengan tutup botol biru mungkin menunjukkan air biasa, sementara tutup yang hijau itu bisa menandakan air mineral dengan tambahan rasa atau juga mineral khusus nih teman berdua. Tapi sangat penting untuk memeriksa label pada pada botolnya sendiri untuk memastikan jenis air yang kita beli ini teman berdua. Jadi pentingnya perbedaan warna tutup botol pada air kemasan juga bergantung pada konteks dan kebutuhan konsumen seperti ini teman berdua. Identifikasi produk, jadi warna tutup botol ini membantu konsumen dengan cepat mengidentifikasi jenis atau juga varian produk tanpa harus membaca label secara rinci. Terus juga mempermudah pemilihan produk di rak toko, terutama jika ada beberapa varian dari merek yang sama. Misalnya ini ada air mineral biasa versus air mineral yang berperisa atau juga ada yang mengandung pH yang tinggi gitulah teman berdua. Terus juga warna tutup botol yang berbeda juga bisa menunjukkan perbedaan sumber air atau sumber pengolahan atau juga proses pengolahannya sendiri yang mungkin relevan untuk konsumen dengan kebutuhan khusus dan juga preferensi yang tertentu nih teman berdua. Nih, dari segi branding, dari perspektif pemasaran, warna yang berbeda itu bisa membantu merek membedakan produk mereka dan meningkatkan daya tarik visual di pasar yang kompetitif. Tapi walaupun begitu teman berdua, bagi banyak konsumen perbedaan ini mungkin tidak selalu signifikan ya, selama produk itu memenuhi standar kualitas dan juga keamanannya sendiri. Jadi yang nggak terlalu pusing lah, kadang-kadang orang juga memilih air kemasan juga mulai dari kemasannya gede tapi harganya murah. Rata-rata seperti itu yang penting nih teman berdua. Atau memang ada yang kayak punya keyakinan bahwa dengan pH yang tinggi itu maka kualitas air minum yang dibutuhkan itu bagus gitu ya. Jadi memang dari masing-masing kebutuhan kita sendiri nih teman berdua. Oke, sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi teman berdua kamu bisa mengikuti Music Live Chat, akhirnya hadir lagi menemani kamu setelah libur dari hari Jumat ya kalau nggak salah, karena hari Kamis, Kamis kan udah libur ya, hari Kamis tuh udah nggak ada. Nah sekarang hadir lagi teman berdua untuk menemani kamu, dan hari ini akan ada siapa nih yang mana ya? Tunggu, oke. Okay. Yang akan menemani teman berdua di hari ini adalah tanggal berapa sih? Tanggal 18 ya? 18. Nah, ini dia. 18 hari ini ada Varelio nih teman berdua akan hadir menemani kamu di Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Nanti ditemani sama Edit ya hostnya. Dari Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88.4 Pro 2 Pekanbaru.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngapet.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Chelsea Music Live Chat. Barengan sama gue Edi Taman nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: ya. Iya kan satu, yang single. apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh, gitu.
0: Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh apa sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya, sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya, ya. Oh iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya kan.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu
0: benar ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Benar. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.

0: Aku tuh nangis juga tuh.
1: Ngomong-ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
2: makin terbiasa ya. Wah.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
2: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, benar yang orang bilang jam terbang itu.
2: Iya.
1: Sangat,
2: bener sih. Bener. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan banget.
2: Mana?
1: Beda lah.
2: Bedanya apa tuh bedanya?
1: Iya, beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
2: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
2: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu
2: sih. Yeah, yeah,
1: walaupun aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi bener, harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
2: Gitu. Betul, betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Tapi itu karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia seisi dunia cemburu.
2: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
2: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
2: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman Brodo. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan
0: sedikit. Iya berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Bener. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke, berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4, ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Yeah, karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Mm-hmm. Jadi pilihnya benar-benar okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, benar-benar. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gua nih gua bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gua nih, lihat gue nih, jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar, berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu, istilahnya gitu tuh.
0: Oh benar-benar.
1: Iya gitu. Dimana
0: bucin ada lah. Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar-benar. Tapi ada nggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada gak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar.
0: Itu
1: sih simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: romantis. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya, kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, benar. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Gitu.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan. Oh,
1: dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kan? Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gue tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, gitu. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke, sih jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: di
1: hidupmu.
0: Oke, okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadinya PDKT jalan, ya? Jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih.
0: Ini
1: udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta deh gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next cinta. Berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: tentang apa? Ini nyambung enggak nyambung ya? Mm-hmm. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Mm-hmm. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh.
1: Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya.
0: salah menafsirkan sesuatu
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Iya, ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta. Alright, oke. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah? Enggak.
0: Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh ya. Alright, ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Alright.
0: Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Alright. Okay. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan.
0: Hmm.
1: Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
1: Iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil.
0: Begini ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing kan, cari duitnya. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia?
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah
1: sering. Karena nggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor. Gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Heeh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Heeh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya.
1: Cepat,
0: cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar pergi siang-siang gitu kan.
1: Pas
0: berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis, serius. Wow, apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu, udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar, mm-hmm. nah, ketemulah sama orang lah okay. yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Nah, bener-bener. Gue suka karena lu kayak ngelihat peluang langsung lu ambil. Karena yeah. mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah. yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya mm-hmm. bareng usaha juga yes. semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus. Bisa handle semuanya yeah,
1: harus
0: handle bisa. Aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat
0: yes.
1: buat semua orang lain.
0: Betul itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu mm-hmm. mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya iya. gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay. harus kayak gini.
0: Ah, iya bener. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Bener-bener. Banyak iya sih kalau kita sih. Bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
1: Oh, wow. gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa
1: yeah.
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi
1: ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 mm-hmm. Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Oke okay.
1: Bernyanyi mm-hmm. bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah mm. ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak yes. ada tidak ada kekacauan mm-hmm. semua orang happy
0: yes.
1: keluarga aku happy, orang tua bangga
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah. mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah. lagu kita, relate yeah. gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya
0: yeah.
1: di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, mm. tapi ketika ada orang gue lagi, lo hafal lagu gue? Itu kayak.
0: Iya, paham. Ya sih, gokil sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Benar, kita berkarya tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbarukan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya gitu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin, ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang lagu kemungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Enggak semua
0: orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar
0: kan? Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu, gitu kan. Sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu, lebih kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
1: TikTok
0: media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio. Yes. Kita, apa, EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya. Sebanyak-banyak ya. Yes. Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia.

dengan cincin teman berdua. Kembali bersama Nadia. Tadi gimana, seru banget ya obrolan di Music Live Chat nih teman berdua, yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Saatnya Nadia temani kamu di malam hari ini, dijaga malam. Nadia akan menjaga malam kamu biar kamu gak galau-galau nih teman berdua ya. Oke, nanti dengan informasi komunitas seputar komunitas sosial hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kamu yang suka banget nih dengan aksi-aksi sosial, berbagi ataupun hal-hal yang semacam ini teman berdua, nanti Nadia juga kasih beberapa informasi untuk kamu di malam hari ini di obrolan komunitas nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan masih bersama Nadia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

teman terbaik kamu. Teman berdua yang namanya bersosial itu pasti banyak hal seru yang kita dapatkan, dan juga ketemu orang-orang baru, terus juga mengetahui banyak hal nih teman berdua. Dan untuk itu juga akhirnya muncullah berbagai komunitas-komunitas sosial nih teman berdua. Dan salah satunya adalah namanya Into the Light Indonesia. Ini adalah komunitas yang bergerak dalam edukasi, pencegahan bunuh diri, dan peningkatan kesadaran kesehatan mental nih teman berdua. Di malam hari ini Nadia mau ngajak kamu untuk kenalan dengan komunitas yang satu ini teman berdua, di mana komunitas ini juga sepertinya sangat dibutuhkan oleh anak muda ya. Dan gak anak muda juga sih, dengan orang-orang yang memang terlalu dibilang bukan gagok dengan teknologi, kayak terlalu menggebu-gebu nih dengan kehadiran teknologi, akhirnya banyak hal yang berdampak buruk nih teman berdua pada dirinya, dan akhirnya juga mental terganggu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh mereka dan bagaimana untuk mereka memberikan edukasi tersebut kepada orang-orang yang memang membutuhkan seperti edukasi atau juga sekedar untuk tempat sharing nih teman berdua. Nanti Nadia kasih informasinya sedikit untuk teman berdua tentang komunitas satu ini, yaitu Into the Light Indonesia. Dan siapa tahu dari sini kamu juga bisa terinspirasi, bisa termotivasi juga nih teman berdua.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
1: Iya, ma. Maaf.
2: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di Teman Pradua. Oke, kita kenalan dengan komunitas sosial satu ini Teman Pradua, itu Into the Like Indonesia. Jadi ini adalah komunitas anak-anak muda yang fokus itu sebagai pusat advokasi, kajian, dan juga edukasi pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa di Indonesia nih Teman Pradua. Nah, komunitas ini didirikan oleh Benny Prawira di tahun 2013 dan dibentuk dengan misi utama yaitu mendorong kesadaran masyarakat mengenai pencegahan bunuh diri nih Teman Pradua. Jadi Into the Like Indonesia setelah apa ya didirikan oleh Benny Prawira Siau nih Teman Pradua. Jadi setelah dia mendapati fakta cukup maraknya pemberitaan tentang kasus bunuh diri di media daring pada pertengahan 2012. Dan akhirnya Benny beserta 4 temannya kemudian membentuk panitia khusus untuk Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia di tahun 2013 yang bertajuk Into the Like. Tapi setelah dirasakan pentingnya pencegahan bunuh diri di Indonesia, Into the Like ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah komunitas. Jadi Into the Like itu menjadi komunitas pertama di Indonesia yang fokusnya pada pencegahan bunuh diri untuk orang muda atau juga anak-anak muda dan kelompok populasi khusus nih Teman Pradua. Nah, di tahun 2016, Into the Like Indonesia mulai mengembangkan program Rise and Shine sebagai bentuk rekrutan relawan baru yang nantinya akan disapa sebagai Like Breakers ya. Dan di tahun 2017 Into the Like Indonesia pernah membuka layanan pendampingan sebaya melalui email untuk membantu orang-orang yang memiliki pemikiran mengakhiri hidupnya di Teman Pradua. Tapi menurut informasi dari situs resminya, layanan pendampingan sebaya ini ditutup pada April 2018 ya. Dan sampai saat ini Into the Like Indonesia tidak membuka layanan pendampingan psikologis atau bantuan krisis dari mengakhiri nyawa sendiri nih Teman Pradua, atau juga krisis bunuh diri gitu ya. Jadi Rise and Shine itu sejak tahun 2016 Into the Like Indonesia mengadakan program tersebut sebagai proses perekrutan untuk relawan baru. Nah, dalam proses ini, dalam program ini Teman Pradua, relawan akan mengikuti pelatihan untuk mengenali isu kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri secara lebih komprehensif dan mendalam. Jadi program ini pada waktu itu ya dibuka setiap akhir tahun kalender.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
2: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Gan dengan kacamata teman pradua. Dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Walaupun tadi sudah kita bahas juga beberapa satu komunitas yang sangat bermanfaat itu Mampre 2. Jadi memang ini sangat diperlukan ya. Kalaupun komunitas ini masih aktif itu lebih apa ya, lebih membantu lah bisa dibilang itu Mampre 2. Dan kamu bisa cek aja langsung di Instagram mereka nih teman Prado untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai komunitas sosial yaitu Into the Like Indonesia. Oke, dibagi-bagi bahas gini bahas gitu nanti dengan informasi yang ringan santai menemani kamu malam hari ini plus lagu-lagu spesial seperti yang satu ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Nadia dibagi-bagi bahas gini bahas gitu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat.

0: Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum, bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya, kami hanya ngobrol lewat telepon aja, bro.
0: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
0: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya, bro ya. Sudah mengingatkan.
0: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua ya, malam ini Nedi mau ngajak kamu untuk intip-intip kepribadian kamu dari hobi favorit teman perdua. Hai, apa nih hobinya? Nih dari hobi itu sendiri teman perdua, kamu bisa melihat kepribadian kamu seperti apa, atau kamu bisa melihat seseorang kepribadiannya melalui hobi, karena hobi itu adalah cerminan diri yang tidak terduga nih teman perdua. Jadi siapa sangka aktivitas yang kita lakukan di waktu luang atau juga hobi ini teman berdua ternyata bisa menjadi jendela untuk melihat lebih dalam kepribadian seseorang. Nah, hobi ini dilakukan lebih dari sekedar pengisi waktu ya. Jadi pilihan hobi juga sering sekali mengungkapkan sifat dari diri kita nih teman berdua. Terus juga minat, bahkan cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Dan memahami hubungan erat antara hobi dan kepribadian ini yang pastinya bisa membantu kita mengenali diri sendiri atau juga mengenali seseorang yang kamu ingin tahu seperti apa sih karakternya yang tersembunyi hingga potensi yang mungkin belum tergali dari diri kamu, ataupun juga kamu bisa melihat, wah ternyata dia suka ini gitu ya, terus kamu mau mungkin ngajak bicara, kamu akan tahu apa saja sih topik pembicaraan yang pas untuk diobrolkan. Jadi kita akan sedikit mengulik hobi itu seperti apa sebenarnya ya. Jadi menurut definisinya sendiri nih teman perdua, hobi ini adalah kan kegemaran ya, atau kesenangan istimewa yang dilakukan di waktu senggang dan bukan merupakan pekerjaan utama. Tapi kegiatan ini juga bisa dimaknai sebagai cara untuk menghilangkan stres atau bahkan mengembangkan kemampuan diri. Nah, jadi dari sinilah ya, kamu bisa lihat potensi diri kamu, terus juga bisa mengenali karakter kamu dari hobi. Karena nama hobi lebih dari sekedar pengisi waktu, dan hobi ini memiliki kekuatan untuk membentuk identitas seseorang. Nah, bagaimana nih caranya teman perdua kamu bisa melihat kepribadian tersebut, dan kamu tuh sosoknya seperti apa sih? Nanti kita lanjutin lagi ya.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: di episode sebelumnya.
1: Siap-siap Subi, Caca.
2: Tapi kalau menurut saya sedikit di atas.
1: Kita mengklaim bahwa sepak bola itu berasal dari Inggris.
3: Serius?
1: Iya, Cok. Iya, Bang.
3: Kalau Portugal tadi yang paling dominan kira-kira siapa?
2: Kalau yang
3: tetap Ronaldo kah?
2: Bukan.
1: Siapa?
3: Sandwich. Bukan. Makanan itu. Apa itu?

0: Neymar untuk preliminary masih dipanggil ya. Enggak tahu besok squad asli yang mau diberangkatkan kita enggak tahu. Apa udah dirilis ya belum?
1: Enggak tahu.
0: Belum.
1: Kayaknya belum.
0: Belum.
1: Tapi kalau Carlo Ancelotti kan pelatihnya Brazil ini kayaknya suka dengan Neymar.
2: Neymar.
1: Kayak dipanggil.
0: Tapi sebelum preliminary pernah ditinggalkan satu kali loh dia untuk ajang uji coba. Waktu ketemu sama Argentina kan. Waktu uji coba dia enggak dipanggil.
1: Enggak
0: dipanggil dia.
1: Tapi aku yakin dipanggil karena masih berguna lah.
0: Saya pikir soal ini juga sih soal nama ya, karena nama itu mempengaruhi sebuah klub walaupun ada di bangku cadangan gitu.
1: Iya, tetap misalnya Neymar main itu tetap orang akan lebih hati-hati back gitu kan.
0: Betul.
2: Walaupun cedera. Walaupun stamina enggak ini ya.
1: Tetap terbelah fokusnya.
0: Tapi gitu. Sekarang Neymar itu agak lebih gemuk daripada biasanya.
1: Oh iya.
0: Agak lebih berisi sih badannya.
1: Mungkin bagus cocok susunya.
0: Ingat dulu kan zaman-zamannya mau akan memasuki pensiun, rata-rata pemain Brazil tuh paling cepet kenaikan tubuhnya.
1: Oh iya.
0: Orang-orang mereka lagi.
1: Mereka mungkin suka pesta, makan.
0: Suka pesta, mabuk-mabukan gitu.
1: Astagfirullah. Prancis ya, Mbappe sudah.
0: Prancis paling turam. Itu kakak beradik satunya di gelandang Juventus, satunya lagi di striker Inter Milan. Yeah. Jadi itu kayaknya Prancis juga bakal bikin kejutan tuh besok.
1: Bagus
0: tuh.
2: Masuk enggak adiknya dari Mbappe itu, Mbappe?
1: Oh, ada Mbappe. Mungkin masuk kayaknya sih.
2: Aku malah
1: Ethan Mbappe,
0: Ethan Mbappe.
1: Gelandang juga, tapi gelandang mungkin bukan tim utama mungkin ya.
0: Oh, tim utama.
1: Mungkin masuk.
0: Aku belum lihat sih pilihannya Deschamps apakah dia termasuk dalam.
1: Kayaknya
0: masuk ya.
1: Karena dia lumayan ini, lumayan naik.
2: Bagus juga.
0: Bagus juga.
1: Oh, ya di Inggris tadi harusnya ada Jude Bellingham juga ya.
0: Iya, aku bilang itu tadi ya, selain Rashford, Bellingham,
1: iya, Bellingham. Adiknya juga ada tuh.
0: Siapa?
1: Bellingham juga kan? Jube Bellingham kalau nggak salah.
2: Tapi nggak ini
1: Dortmund, ya? Dortmund.
2: Nggak masuk ya?
1: Ah, itu nggak tahu.
0: Mereka bingung semua tuh. Ini ngomong apa sih? Padahal nggak tahu semua.
1: Nah, tuh udah tuh berarti. Sudah Brazil, sudah Jerman, sudah Inggris, sudah apa lagi tadi ya? Belanda yang belum.
0: Belanda
1: ini bukan tim kuat sekarang ya.
0: Tapi suka bikin kejutan. Karena pernah mereka menjadi
2: finalis ya.
0: Empat besar. Dia langganan empat besar tuh biasanya. Ya. Setelah mungkin pada dua musim sebelumnya, yang kemarin kan lolos. Dua musim sebelumnya juga nggak lolos Piala Dunia kayak nasib Italia kan.
1: Ya.
0: Belanda susah lolos. Tapi kalau sekarang, Malen Roma.
1: Itu Doni Malen kan.
0: Donyel Malen. Dia baru setengah musim di Roma, bahkan masih ada 2 match lagi, dia udah 13 gol.
1: Nah,
0: cuma setengah musim.
1: Lagi tanya tajamnya
0: berarti. Bayangkan Martinez aja udah satu musiman cuma 17 gol.
1: Iya, benar-benar Donyel Malen. Sama ini Depay itu ya?
0: Marcus Depay.
1: Memphis
0: Depay. Marcus Rashford.
1: Iya. Bukan Memphis Rashford kan. Iya.
2: Terus ada Gakpo.
1: Oh, Cody Gakpo.
0: Cody Gakpo.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa?
3: Pandit.
1: Oh iya, Virgil Pandit. Backnya.
0: Oh itu backnya.
1: Iya dong, betul. Kipernya siapa kipernya?
3: Berbuken.
1: Oh, pokoknya lumayan lah ya. Pasti bisa ngasih perlawanan lah.
0: Kayak merek coklat ya.
2: Tapi banyak kejutan nih.
1: Siapa lagi kira-kira?
2: Karena 48 negara ya, bertambah ya. Kejutan-kejutan dari negara-negara yang baru ikut serta Piala Dunia.
0: Misalnya,
1: siapa nih?
2: Selain
1: kuat Eropa tadi, mungkin ada Eropa lain yang juga kuat. Norwegia, Erling Haaland.
0: Iya juga. Kan? Ya. Kok kita lupakan Haaland loh.
1: Erling Haaland, Norwegia.
0: Haaland itu dalam kondisi bola kayak gimana aja tuh bisa disambar loh.
1: Iya, mau lambung, mau datar.
0: Betul. Di Dortmund itu sampai ada meme-nya kan, yang dia larinya kayak gitu-gitu ninggalin back kan. Itu Haaland tuh bakal menjadi ini juga tuh. Dia bersinar kayaknya. Betul. Dia rajin jemput bola, buka ruang. Kalau dikasih bola, semua back bisa dilewati.
1: Makanya kalau gelandangnya atau pemain-pemain yang support dia itu bagus, punya potensi.
0: Benar.
1: Mungkin ya kira-kira.
0: Tapi di Dortmund juga enggak begitu support sebenarnya. Paling Reus kan dulu kan.
1: Iya.
0: Paling Reus.
1: Iya, tapi bagus
0: ya. Tapi bagus emang.
1: Top score.
0: Sekarang kalau di Manchester City semua banyak pemain Klopp jadi.
2: Iya.
0: Bisa lah. Erling Haaland.
2: Cuman di kualifikasi bagus.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Menang besar terus. Gitu. Kosong gitu. Norwegia.
0: Mungkin bisa jadi orang takutnya kepada pemainnya.
1: Menyikirkan Italia kan Norwegia.
0: Bukan itu Serbia.
1: Nah, maksudnya satu grup kan?
0: Satu grup.
2: Satu grup.
0: Tapi pas di playoff-nya
1: ya Bosnia.
0: Bosnia tuh ya si Edin Dzeko.
1: Iya.
0: Apalagi ya Eropa di kalau tuan rumah gimana tuan rumah
2: Kanada.
1: Kanada tuh siapa sih yang pemain kunci ya di Amerika. Eropa si Alaba tuh Kanada ya, David Alaba.
0: Coba. Kenal aku.
1: David Alaba.
2: David
3: Alfonso.
1: Alfonso Davis. Oh,
0: Alfonso Davis.
1: Siapa lagi? Oh, Sri ya.
3: Alistair Johnson.
1: Oh.
0: Itu nama bedak ya.
1: Itu Baby Johnson. Karena ada ya, Pak. Ya, mungkin lolos grup lah mungkin.
2: Lolos.
1: Tapi tergantung
2: kayaknya lolos lawannya. Pun sulit.
0: Sulit sih.
1: Amerika.
0: Amerika masih bisa lah.
1: Siapa
0: ya? Bradley masih masuk nggak? Bradley?
1: Siapa itu?
0: Bradley yang botak, nggak ada lagi ya?
2: Nggak ada.
1: Juga nggak ada yang populer main Amerika, nggak ada kayak.
0: Jason Donovan.
1: Jason Statham ya.
0: Donovan nggak main lagi, ada pensiun.
1: Meksiko ya. Juga.
0: Meksiko ada tuh Mexico. Si.
1: Masih dipanggil ya? Siapa?
0: Aduh, aku lupa lagi.
1: Cicarito Hernandez.
0: Bukan, udah enggak lama lagi. Itu enggak.
2: Cicarito enggak.
0: Udah enggak lagi.
1: Kurang.
2: Tapi Meksiko selalu buat kejutan, tapi ya. Bisa lah
1: fase. Lolos grup mungkin bisa.
0: Betul.
1: Tapi kalau
0: itu karena pertandingannya memang di negara mereka kebetulan di grupnya. Ya. Jadi itu bisa ada punya kesempatan lah untuk lolos ya masing-masing.
1: Oke, Eropa tadi.
2: Eropa.
1: Sudah cukup kah tim-tim yang tadi
0: itu? Spanyol udah, Jerman udah, Inggris udah, habis itu
2: Portugal
0: udah, apalagi kalau di sana
2: Inggris,
0: Belanda ya. Tadi udah.
1: Belanda
0: gak mungkin ya, termasuk second line sih. Apalagi ya?
1: Turki sih pemain mudanya lumayan
0: biasa.
1: Tuh. Ada Guler, ada Yildiz, Kenan Yildiz
0: ya.
1: Lumayan.
0: Ya. Apalagi? Swiss
1: ya enggak terlalu, tapi ada
2: si Shakira ya, masih main.
1: Enggak.
0: Shakira udah enggak main.
2: Ya.
0: Shakira. Berarti enggak terlalu banyak ya. Artinya gak, mungkin kalau nama-nama pemain yang besar-besar itu ada di timnas yang kebetulan yang juga besar-besar ya. Jadi kemungkinan mereka akan bisa membuat apa suasana Piala Dunia itu lebih semarak
1: lah. Iya, benar.
0: Top skor nih siapa nih?
2: Top skor.
1: Erling Haaland. Calon-calon lah ya, calon-calon.
2: Saya masih Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo. Erling Haaland calon. Mbappe juga mungkin. Mbappe itu efektif juga loh sebenarnya.
0: Aku sih lebih ke Mbappe ya.
1: Ya kan Mbappe efektif juga.
0: Mbappe.
1: Harry Kane.
0: Cuma kalau dia mainnya kolektif ya. Karena Mbappe kenapa dia sangat tidak disukai di Paris Saint-Germain? Itu karena dia orangnya egois. Bahkan yang terakhir kan ada meme-nya kan yang diminta ban kapten dari N'Golo Kanté kan?
1: Iya.
0: Dia mau masuk di sebagai cadangan. Egoisnya tuh muncul sebagai pemain. Jadi kalau misalnya Mbappe itu kenapa tidak terlalu terpengaruh? Bahkan ketika dia meninggalkan PSG pun, itu malah PSG-nya sekarang bisa lebih
2: baik.
0: Terbuka ya. Kan mainnya kan, terbuka.
2: Bisa juara champion lagi.
0: Ya. Back to back final lagi. Jadi Mbappe itu harusnya tidak egois aja itu dia sebenarnya.
1: Nanti dikasih tahu nanti.
0: Kau telepon
1: saya.
2: Kenal.
0: Punya nomor teleponnya?
2: Ada nomornya enggak?
1: Kalau masih ada mungkin WA-nya masih.
0: Centang satu.
1: Oke. Okay. Iya sih itulah penyakitnya pemain bintang ya. Merasa ini
0: ego. Merasa cepat besar, harusnya tetap down to earth ya.
1: Down to earth.
0: Siapa lagi di kira-kira?
2: Yamal.
0: Lamine Yamal. Kalau enggak cedera, ini kan top goal.
2: Iya.
0: Oh, cetak gol terbanyak ya.
1: Oke.
2: Cetak gol.
1: Ya Harry Kane tadi.
3: Gyökeres.
1: Hah?
3: Gyökeres.
1: Victor Gyökeres tuh lolos enggak ya?
3: Lolos
2: deh. Swedia. Apa? Lolos Swedia.
1: Oh iya. Oh iya. Oh iya, tapi
0: Messi. Jangan lupakan Belgia loh, kita lupa Belgia.
1: Siapa?
2: Oh iya, Belgia.
0: Belgia Romelu Lukaku.
2: Oh, banyak tuh.
0: Belgia. Ada striker.
2: Doku.
0: Iya.
2: Doku.
1: Oh iya. Oh,
0: jangan lupa loh Belgia. Belgia tuh lagi dahsyat-dahsyatnya loh sekarang.
1: Lukaku.
0: Terus ada striker keduanya. Siapa tuh yang juga?
1: Ini.
0: Gede badannya tuh.
1: Yang juga kan? Oh. Wow. Iya sih Belgia punya.
0: Itu bisa bikin kejutan loh nanti ya, kita akan lihat. Kita hampir lupa lah Belgia itu tadi.
1: Kipernya aja
2: kipernya
1: Courtois kan.
0: Courtois. Yeah.
1: Oke, bagus. Kalau Kevin De Bruyne juga masih ada?
0: Masih main.
2: Masih okay. Dipanggil timnas.
0: Masih main. Dipanggil
1: banyak,
0: timnas.
1: Banyak.
0: Itu kan bisa diharapkan besok kan?
1: Iya.
0: Yeah. Apalagi ya kayaknya
1: apakah Asia punya peluang Asia? Untuk juara?
0: Kalau aku sih yang agak keras ya tetap Jepang.
1: Oh iya Jepang. Berarti Jepang memang yang punya peluang kuat. Saya mungkin Korea Selatan setelah satu lagi kali ya.
0: Australia juga mungkin ya.
1: Oh iya.
0: Australia. Karena dia walaupun dia tersiap-siap ya sebenarnya di hampir dihajar sama Indonesia. Cuman kita kalah telak ketika di kandangnya itu aja.
1: Iya. Ya kan itu kan karena ganti pelatih.
0: Ganti pelatih.
1: Kalau katanya masih SD-nya imbang 0-0 kemarin.
0: Ini fans yang frustrasi.
2: Setidaknya bisa ya, bisa ada peluang ya.
3: Setidaknya dibantai kan?
1: Iya. Setidaknya dibantai.
0: Anda sebagai pengurus PSSI bagaimana perasaan?
2: Kalau menurut saya untuk saat ini belum bisa diharapkan.
3: Berharaplah pada John.
2: Tapi harus memang kalau untuk beberapa Bang tahun John, ke depan peluang mungkin karena ini umur pemain kita lihat nih pemain diaspora kan ini umurnya sudah berapa, bisa lah. Kalau tambah ada lagi pemain diaspora yang keturunan Indonesia, bisalah.
0: Bisalah ya.
2: Bisa.
1: Pelatihnya tapi. Ini belum teruji nih John Herman nih.
2: Jalan pula masih kualifikasi langsung dipecat ah.
1: Nah, kemarin tentang. Oh, dia.
2: Lihat dulu.
1: Iya. Kita lihat lah.
3: Harus dibuktikan dulu.
1: Mudah-mudahan 2030 apa piala
2: bisalah.
1: Sebenarnya bagus ya. Harusnya tuh kategori-kategori kuda hitam harusnya loh.
0: Kuda hitam harus di
1: Indonesia ini.
0: Misalnya kita ke kayak level-level Irlandia lah.
1: Iya.
0: Level-levelnya kayak Wales gitu kan.
1: Swiss gitu.
0: Swiss ya kan.
1: Iya harusnya.
0: Bisa bersaing sih sebenarnya. Tak paling lah besok tuh Jepang gitu ya. Jepang, Cina,
1: Jepang, Korea
0: paling itulah.
1: Itu yang susah. Harusnya kita mungkin sejajar sama mereka ya.
0: Tapi kalau masih Asia Tenggara kemakan sih. Kalau nggak bikin blunder di sisi manajerial sih kemarin, kayaknya kita nggak akan sebanyak itu kalah di kandang Australia sih menurut aku.
1: Berarti blunder memang ya?
0: Blunder memang.
3: Catat
1: kembali kan seste.
0: Mudah-mudahan
1: lah ya.
0: Lolos Piala Dunia 2030
1: dong.
2: 30.
1: Harusnya.
3: Asal enggak di tengah jalan aja.
0: Enggak bisa sih dia tengah jalan. Biasanya di kantor sih dia. Tengah jalan enggak bisa. Enggak mungkin tengah jalan di
1: telepon kan?
0: Telepon.
1: Sorry ya, kita enggak perpanjang.
0: Oke, kita back to Piala Dunia. Apakah Piala Dunia dengan sistem 3 negara yang sekarang itu kan menurut orang cukup ribet ya, sebagian dibagi walaupun banyak pertandingan yang diselenggarakan di Amerika Serikat sebagai main host, host utama, antara Kanada dan Meksiko itu sebagai co-host, hanya dapat pertandingan di laga grup.
1: Ya.
0: Sementara pertandingan-pertandingan lainnya itu diselenggarakan di Amerika Serikat. Artinya kalau melihat ini, apakah kira-kira Piala Dunia akan semenarik dulu? Apalagi nih, jam nonton kita kan
1: enak
0: nih. Jam 1 mulai, ada jam 3 lagi, ada jam 5, ada jam 7, ada jam 11 gitu.
1: Enak sih, enak.
0: Ya bakal begadang total kita memang nonton
1: bola. Iya, enak sih itu. Maksudnya itu kita bisa milih pasti nonton. Kalau mungkin di Eropa seringnya kan malam sampai dini hari. Susah kan.
0: Selambat-lambatnya 2:45 kan gitu ya.
1: Kalau ini siang pun ada.
0: Siang pun ada ya.
1: Pagi-pagi pun ada.
0: Di babak penyisihan karena itu kan di Meksiko ya, sama di Kanada. Kalau Amerikanya sendiri paling telat sih jam 4 jam 5 sih. Partai jam 7 jarang dia.
1: Jarang dia. Tapi jadi nambah keseruan sih.
0: Dan orang bisa milih jam ya, mana yang
2: kita enaknya nonton. Pemain capek.
1: Iya, memang.
2: Tiga negara.
1: Oh, tapi kan tidak bolak-balik gitu kan. Maksudnya kalau negara Spanyol mainnya di Kanada, di Kanada terus kan sampai selesai babak grup. Nanti setelah knockout baru dia pindah ke negara lain gitu kan?
0: Betul.
1: Enggak pertandingan pertama di jadi, Kanada
0: sudah enggak. Enggak. Capek lah.
1: Jauh.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

dengan retorika cinta. Masih bagi-bagi, bahas kini, bahas gitu. Dan tadi kamu sudah menyimak obrolan seru nih seputar Piala Dunia di Bolkes RRI Pekanbaru nih, teman Pradua. Wah, gimana nih jagoan-jagoan kamu? Tadi diobrolin nih sama Dito, sama Amran, sama Fardi ya. Oke deh, kamu bisa dengerin kembali Bolkes kalau nggak salah hari Jumat lagi nih, teman Pradua. Pokoknya ada cerita seru lah seputar Piala Dunia. Masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, teman Pradua. Masih kita obrolin nih tentang bagaimana mengintip kepribadian melalui hobi nih, teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
5: Pintu teater satu.
6: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
7: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
8: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
9: Sal, ada yang salah sama omonganku?
10: Ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua sudah tahu hobinya apa? Pasti kamu di situ bisa mengetahui bahwa kamu punya bakat yang luar biasa di bidang itu, teman berdua. Jadi yang namanya hobi yang bukan hanya sekedar pengisi waktu, tapi ternyata merupakan cerminan diri juga nih, teman berdua. Jadi hobi ini memiliki kekuatan yang untuk membentuk identitas seseorang dan memberikan rasa memiliki terhadap suatu komunitas. Nah, ketika sebuah hobi menjadi bagian sentral dari identitas, individu cenderung memiliki pemahaman diri yang jelas. Jadi mereka juga menikmati menjadi bagian dari komunitas tertentu dan menemukan kenyamanan dalam rutinitasnya dan berinvestasi secara mendalam pada hal-hal yang menarik minatnya, teman berdua. Jadi keterlibatan yang mendalam ini bisa mengarah pada pengembangan keterampilan dan juga kepuasan diri. Nah, orang yang memusatkan identitas mereka pada suatu hobi ini sering menunjukkan tingkat fokus dan komitmen yang tinggi. Dan ini juga menunjukkan bahwa hobi bukan hanya sekedar aktivitas sampingan, melainkan bagian integral dari siapa diri kita. Jadi, kalau misalnya kamu hobinya membaca, kemungkinan besar kamu memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, empati yang kuat, dan cenderung bijaksana. Jadi, pembaca yang juga dikenal suka introspeksi diri, nyaman dengan kesendirian, serta memiliki imajinasi yang hidup. Jadi secara psikologis, kamu yang suka membaca nih, teman berdua, cenderung introvert dan tidak terlalu menyukai interaksi sosial. Itu lebih memilih menikmati kesendirian, dan buku yang bagus di lingkungan yang tenang itu yang memang yang diidamkan lah oleh orang-orang yang suka membaca ini.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Dirilisnya di tahun 2019, Teman Pre 2, Kupanggil Namamu. Nah, Teman Pre 2 yang suka banget dengan memasak. Wah, ini Nadia banget nih. Suka masak tapi belum tentu pinter ya. Tapi emang suka aja nih Teman Pre 2. Nah, kalau kamu sama-sama Nadia nih yang suka masak gitu ya. Biasanya orangnya kreatif. Wah, ini dipertanyakan sih sebenarnya. Kemudian inovatif, dia merupakan pemecah masalah yang baik. Jadi mereka tahu nih cara memanfaatkan waktu dan bahan yang tersedia untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi hobi memasak juga menunjukkan kepribadian yang menyenangkan, sabar, teliti, dan senang berbagi kebahagiaan melalui hidangan yang mereka buat. Oh, itu iya sih ya. Dan sebuah studi juga menunjukkan bahwa orang yang memasak ini cenderung memiliki harga diri yang kuat, motivasi, dan keterampilan sosial yang cukup tinggi lah. Jadi suasana hati dan emosinya positif, boleh lah. Kesehatan psikososial dan juga kualitas hidup yang lebih baik. Amin, semoga. Jadi untuk kamu nih yang punya hobi masak, nah kurang lebih lah ya kepribadian kamu seperti itu. Nah kalau tadi yang membaca, biasanya orangnya sangat apa ya, empatinya sangat kuat dan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi nih Teman Pre 2 dan lebih bijaksana. Jadi biasanya kalau yang membaca ini orang itu introvert, terus juga membutuhkan ruang lingkungan yang tenang gitu ya. Dan mereka juga diyakini memiliki haus akan pengetahuan dan juga cenderung baik dalam penelitian dan juga pemikirannya analitis nih Teman Pre 2. Selain itu juga penelitian menunjukkan bahwa yang punya hobi baca nih itu sangat berempati karena membaca buku itu memungkinkan seseorang memahami orang lain dan melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, gimana kalau olahraga nih hobinya? Olahraga tuh ada dibagi-bagi menjadi beberapa nih Teman Pre 2. Ada namanya olahraga tim ataupun juga olahraga individu atau juga ekstrim. Nah, kita kupas dulu yang olahraga tim. Jadi orang-orang yang menikmati olahraga tim ini cenderung sosial itu tinggi, kemudian ramah dan memiliki rasa persatuan serta kerukunan yang tinggi. Jadi mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan memiliki solidaritas yang cukup kuat. Contohnya nih, penggemar sepak bola ini cenderung kan humoris. Kalau kamu dengar tadi di podcastnya Bolcast ya kan? Gimana gak humorisnya tuh. Dia mudah beradaptasi. Sementara untuk pemain basket itu cenderung demokratis dan juga lebih tegas.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
2: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

FM kita Momre 2. Kita akan mengenali lagi untuk kamu yang hobi banget dengan olahraga. Kira-kira kamu orangnya seperti apa ya? Nih kalau olahraga tim tadi ini teman Pre 2, ternyata kalau kamu suka olahraga yang berkelompok gitu ya, orangnya lebih cenderungnya tuh ke sosial, terus ramah dan memiliki rasa persatuan serta kerukunan yang tinggi. Nah, kalau yang individu seperti lari misalnya, biasanya kan pelari ini seringkali santai tapi tertutup, agak pendiam, sulit ditebak, dan memiliki motivasi internal yang kuat. Jadi mereka ini kompetitif, tapi menghindari resiko yang tinggi, serta tidak suka bergantung pada orang lain. Nah, kalau yang hobi berenang, biasanya perenang ini kan dikenal sebagai sosok yang mudah menyesuaikan diri, kemudian pintar menempatkan diri juga, orangnya bebas konflik, percaya diri, dan setia. Langsung, gue nih. Nih kalau yang hobi bersepeda, wah kayak Maizul nih, tahu Maizul nggak? Tuh penyiar persatu tuh lagi siaran juga nih di sebelah ya. Dia hobi banget bersepeda, jadi ternyata untuk penggemar bersepeda itu adalah pribadi yang ceria, ekstrovert, memang banget lagi orangnya suka ngobrol, terus suka berpetualang dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Dan biasanya orang-orang yang suka bersepeda itu fokus dan juga agresif ya. Nah, kalau kamu suka panjat tebing atau juga mendaki gunung nih teman Pre 2, biasanya ini adalah orang yang sangat fokus pada tujuan, senang mengontrol segala sesuatu, dan berani menghadapi resiko. Nah, kalau yang hobi fitness, Nadia suka gak ya? Dulu pernah sih, gak tahu sih apakah suka atau memang lagi ikut-ikutan aja, gak tahu ya. Tapi kalau kamu memang suka banget dengan olahraga fitness, biasanya orang yang suka fitness ini cenderung sabar, terus punya semangat yang tinggi, dan konsisten dalam segala hal yang dilakukan di teman Pro 2. Jadi itu ya, untuk beberapa jenis olahraga, dan biasanya orang yang suka olahraga seperti yang tadi sudah Nadia bilang tuh, kepribadiannya memang berbeda-beda nih teman Pro 2. Tapi kalau kamu suka traveling atau bepergian di teman Pro 2, jadi orang yang suka traveling itu adalah orang yang ulet, kemudian mandiri, mudah beradaptasi, dan orangnya juga ingin tahu, alias kepo. Ada yang berpikiran terbuka, terus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nih, kalau kamu suka traveling, ini cenderung ekstrovert tentunya, terus memiliki jiwa petualang, berani menjelajahi tempat baru, toleran terhadap perbedaan, kreatif, inovatif, fleksibel, dan juga tentunya jiwa sosial juga cukup tinggi nih teman-teman.

dengan Aku Percaya nih teman Pradua. Gimana percaya dengan kepribadian kamu yang disesuaikan dengan hobi? Pas ya, karena dia sih pas. Nah dia pilih aja yang bagus-bagus gitu ya hobinya. Dan pastinya teman Pradua, ada juga untuk kamu yang hobinya hobi-hobi kreatif, seni ngelukis, atau fotografi, atau menulis teman Pradua. Jadi kalau kamu gemar sekali melakukan itu, berarti kamu adalah orang yang kreatif, termotivasi, berkomitmen, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik nih teman Pradua. Dan sering sekali introvert kadang, dan suka mengekspresikan pikiran serta perasaan kamu. Jadi kalau misalnya suka hobi fotografi, ini memiliki kemampuan observasi yang tajam, cara pandang yang unik, dan sifat kepemimpinan yang alami. Sedangkan hobi seni secara umum ini menunjukkan individu yang kreatif, artistik, dan memiliki pandangan unik tentang berbagai hal. Ada juga nih, hobi yang membutuhkan ketelitian seperti merakit miniatur, puzzle. Kalau sekarang tuh ada kayak, aduh itu merek lagi yang disebutin. Pokoknya dibentuk-bentukin kayak ada bentuk bangunan gitu ya. Jadi kalau kamu suka hobi seperti itu teman Pradua, kayak buat figur dari balok-balok kecil gitu ya, itu artinya kamu adalah orang yang punya ketelitian yang cukup tinggi, terus juga kamu adalah orang yang pokoknya perfeksionis, teliti, dan tentunya sabar ya. Itulah beberapa hobi yang bisa menggambarkan kepribadian kamu. Di antaranya ya, beberapa di antaranya nih teman Pradua. Karena kalau dijabarkan banyak-banyak gak cukup 1 jam. Besok pagi bisa dibahas teman Pradua. Jadi beberapa hal ini ya, beberapa hobi yang paling sering nih teman Pradua. Dan ternyata ini hobi-hobi ini adalah cerminan dari diri kita sendiri yang tidak terduga. Jadi kalau ngerasa selama ini ya udah hobi itu cuma sekedar suka, tapi gak tahu ternyata itu adalah cerminan dari diri kamu sendiri dan merupakan karakter dari diri kamu. Jadi sekarang kamu udah tahu ya, kalau misalnya punya gebetan, punya hobi apa, nah kamu bisa lihat tuh dari kepribadiannya melalui hobi nih teman Pradua. Oke, ini sudah hampir jam 11 malam ya. Jam 11 malam nih teman Pradua, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi saatnya Nadia pamit untuk menemani kamu hari ini. Karena 1 jam ke depan ada program Jazz Music, lagu-lagu spesial menemani atau juga menghantar kamu tidur di malam hari ini yang belum tidur ya. Kita ketemu lagi di lain waktu karena besok Nadia libur. Besok pasti masih banyak program spesial dan juga penyiar-penyiar keren lainnya akan menemani kamu. Besok pagi kamu akan ditemani sama Dito di awal hari kamu di hari Selasa. Nadia pamit. Terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini di hari Senin, 18 Mei 2026. Selamat istirahat dan sampai jumpa besok. Bye bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja lah yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih mah tidak kemahalan tuh. Apa?

0: orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
0: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

Inspirasi. Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Kompre2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pre2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Pekan Baru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2. Begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah, sehat badannya. Dan juga meningkat ruyah kita, insya Allah, dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya, lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

0: berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi pertama mengutip dari halaman rri.co.id. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR kelas Apakan Baru menerima laporan kecelakaan perahu terbalik di Sungai Indragiri, Kecamatan Pasir Sialang Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin 18 Mei 2026. Informasi kejadian diterima dari Kepala Pelaksana BPBD Indragiri Hulu, Fuad. Insiden tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal, tiga orang yang terdiri dari Ardi Yahya, Irawan, dan M. Yasin sedang melakukan survei lokasi untuk pengecekan nasabah atas nama Saharudin, warga desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Inhu terkait pengajuan pinjaman. Saat berada di tengah Sungai Indragiri Hulu, menggunakan perahu mini, perahu yang mereka tumpangi diduga limbung hingga akhirnya terbalik. Dua orang berhasil menyelamatkan diri, sementara satu orang dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. PT Utama Karya mencatat total lebih dari 600 ribu kendaraan melintasi ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera yang dikelola selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026, yaitu rentang pada 13 sampai dengan 17 Mei 2026. Secara kumulatif, trafik tersebut meningkat 16,41% dibandingkan volume lalu lintas normal. Direktur Operasi 3 Utama Karya Iwan Hermawan menyampaikan bahwa selama periode libur panjang, Utama Karya terus memastikan pelayanan operasional di seluruh ruas jalan tol Trans Sumatera agar berjalan optimal melalui penguatan pengendalian trafik, penyiapan petugas, serta koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Nantikan lagi Info Pro 2 di jam-jam selanjutnya.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Produa.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi kamu hari ini menyenangkan ya. Dan semoga kamu juga pagi ini semangat untuk beraktivitas, apapun itu aktivitasnya. Entah mungkin sekolah, entah mungkin kuliah, atau mungkin kerja. Wah, pokoknya pagi ini ada aku, Dito Satriawan, yang bakal temanin kamu teman Pro 2 dari tadi sih sebenarnya ya, dari pukul 5 tadi sampai nanti rencananya sampai pukul 11. Lama kan? Pokoknya aku bakal putarin lagu-lagu yang bikin vibes kamu menyenangkan di pagi hari ini dan bikin kamu ya biar semangat lah memulai hari.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

rasa tongklek, yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi Kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Kita masih di Sepada Teman Pro 2. Dan buat kamu yang pagi ini lagi baru bangun ya, aku sapa nih, bangun, bangun, bangun. Ya bangun dong, karena ini sudah jam berapa nih? Udah hampir 7:30 loh Teman Pro 2. Biar melek sih, menurut aku coba langsung tarik napas, terus kamu pelan-pelan bangun dari tempat tidur kamu, minum segelas air putih. Katanya segelas air putih itu yang hangat boleh, yang dingin juga boleh, itu bisa langsung memberikan efek segar dan juga bisa memberikan kamu fokus gitu Teman Pro 2. Atau mungkin setidaknya ya keluar dari kamar kamu, atau jangan keluar kamar deh, buka jendela kamar terus lihat ini, lihat matahari yang sudah akan terbit. Kalau jendela kamarnya ternyata tidak ada ya pokoknya bangun lah Teman Pro 2 ya, minum, cuci muka gitu, karena biar ini sih, biar kamu juga kalau punya aktivitas gak terlambat gitu kan. Apalagi ini masih hari Selasa gini ya, banyak yang punya aktivitas pastinya. Dan Pekanbaru ya, kalau jam-jam yang rawan sekitar jam 7 kurang atau 7 lewat dikit itu pasti bakal macet nih Teman Pro 2. Jadi kalau memang punya schedule, entah kuliah, apalagi anak sekolah ya, dari sekarang dong, udah mandi mungkin, udah yang punya kebiasaan buang air besar kali ya, buang air besar dulu, terus mungkin siapin sarapan juga gitu kan. Jadi lebih punya spare waktu untuk bersiap-siap.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
5: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Begitu yang paling pertama kali dilihat adalah gadgetnya, handphonenya. Wah, inilah ya zaman sekarang, era teknologi. Gak bisa jauh dari gadget, gak bisa jauh dari handphone. Gadgetnya dekat, keluarga makin jauh. Kalau dulu mungkin ketika bangun pagi itu yang pertama kali dicari adalah ya ke dapur, mungkin lihat emak bapak gitu kan, atau bantu orang tua nyapu segala macamnya, ya bantu-bantu beres-beres orang tua. Kalau sekarang bangun tidur kayaknya yang pertama kali dicari handphone lah ya. Lihat media sosial, ngelihat konten kamu kira-kira FYP enggak? Ya kan? Atau mungkin sekedar lihat ya scroll-scroll medsos lah, entah TikTok, entah Instagram, ataupun juga shortnya YouTube gitu teman Pro2. Sekarang memang gitu sih ya, fenomena sekarang ini gadgetnya dekat tapi keluarganya jauh, dan perkembangan teknologi membuat gadget memang jadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Mulai dari yang anak-anak sampai orang tua, hampir semua bisa menggunakan ponsel ataupun gadget itu untuk hal-hal yang positif, misalnya belajar, bekerja, maupun untuk hiburan, untuk nonton gitu ya. Tapi dibalik manfaatnya, gadget yang berlebihan ya, menggunakan gadget yang berlebihan itu juga bisa membuat hubungan dalam keluarga jadi renggang kan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau dulu mungkin sebelum gadget ini merajalela ya, ponsel merajalela, medsos merajalela, dulu mungkin ya bangun tidur bisa bantu-bantu beres-beres gitu langsung lah ya. Atau ya ngapain gitu yang ada manfaatnya. Kalau sekarang bangun tidur, jangan-jangan yang dicari duluan adalah handphonenya tuh.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan, teman Pro 2, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut, jangan menerobos lampu merah ya. Patuhi tata tertib lalu lintas, teman Pro 2, dan pastikan kamu juga berkendara dengan baik. Bawa perlengkapan berkendara, dokumen berkendara juga ya, SIM, STNK, dan gunakan kelengkapannya, helm, sabuk pengaman, dan lain-lain. Kamu juga bisa mendengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru sambil melakukan perjalanan ya. Download aja aplikasi RRI Digital, dan kamu bisa mendengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru sebagai teman perjalanan kamu. Bahkan kamu juga bisa mendengarkan RRI manapun di seluruh Indonesia nih, teman Pro 2.

Ya nanti kita lanjut lagi di program sepeda untuk sesi kedua teman pro 2 ya. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, seperti yang aku bilang tadi, hati-hati di jalan teman pro 2. Jangan buru-buru walaupun sekarang sudah hampir jam 7. Ya mudah-mudahan gak terlambat ya. Kalau anak sekolah sih kayaknya udah terlambat nih. Kalau anak kuliah kan jamnya beda-beda. Orang kerja masih panjang lah, 7:30 ya. Be careful aja teman pro 2, hati-hati di jalan. Jalanan udah mulai macet ini, jangan terobos sana terobos sini, nanti berbahaya. Yang penting selamat dulu deh. Nanti kita lanjutin lagi di sepeda sesi kedua. Aku mau kasih kamu informasi spesial nih untuk sepeda sesi kedua ya. Penasaran kan? Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.